0: Pukul 7.12 saat sekarang, WRG, untuk Anda yang baru gabung pagi hari ini dan mengaturkan selamat pagi ya, yang sudah saja dari tadi hatur nuhun. Ralat buat Pak A, pagi ini harusnya yang masuk itu Pak Ajengan Nana, begitu, bukan Pak Ajengan Ridwan. Rasaan teh kemis tapi ini terbo. Pak Ajengan Nana itu sakit begitu ya, sama dengan Pak Ajengan Dadang belum pulih amat begitu ya. Pak Ajengan Dadang yang sakitnya emang udah lama, sama juga dengan Pak Ajengan Nana sakit juga begitu. Tapi tadi lupa tidak dimasukin ke murota, rasaan teh kemis pada rebo, astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah ya.
1: Punya hati bukan tupi.
0: Selamat pagi yang baru gabung pagi hari ini, relatnya sudah ya spesial buat Pak A yang nanyain lagu nangis tah tadi mana tadi. Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam. Pagi Bu, pagi, alhamdulillah masih bisa dengar suaranya Bun. Alhamdulillah, sehat panjang umur, dimurahkan rezeki, amin. Salam semua Pena di Sukabura. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Mabok Duit, Cucu Cahayati. Jika sah, jika amar, duit yang di pikiran nantinya. Pagi Teh Nining, nunggu giliran tadi Dewi, giliran nanti Dewi cariin dulu lagunya ya. Umi hadir, tapi iya can beres senabun sabar ya. Segala sesuatunya juga harus di kesabaran Umi ya. Nah, panen orang tetanagana saeutik gitu. Jadi tong dirawuh kusi ku Umi, sabar saja. Nanya masang kolecer mang pengcan aya angin ya. Jeng naon itu kolecer Umi ya. Selamat pagi Umi ya. Umi boleh dan bagus pagi, moga sehat selalu, amin. Salam buat Mang Ikok, juga Haji Orga, Mang Engkus di Ranca Bakung ya. Mang Paal juga sama, Engkus mana ya teh ya. Mangkus tukang jahit, ngesanggus dan mangkus. Ini judesnya. Ini judes di tangan kedua anak serangan seringnya mangkus teh. Gusti teh, ngesukan dengan sekolot ngerake ini udah ksatepak, Masya Allah. Tidak lupa buat Cece Karedok mendok lagu na pamer bojo atur non sate acana pun ya, sami-sami dan selamat pagi ya. Yang lagi streamingan Pak Queen saat pagi hadir terus akhir bulan dewae iya ya. Biasanya bulan September sok aya film G30 SPKI cenah SPG. Film G30 SPS PPG sok diputar zaman baheula mah bun nya. Ayeuna mah geus jarang, geus para roho kana sajarah. Naon ieu foto? Lagunya Green Day, Wake Me Up When September End. Enanahan itu ku ditayangan lah kita yang curik mental aku ya balas ku dengar tipe pangkuin Selamat pagi Lagunya harus Dewi cari dulu. Amar hatur nuhun laguna bunda cantik ya, sami-sami amar ganteng. Gangguan telinga ya. Paknya bun rebo asa nanti Pak Ustad Nana sing enga damang, Pak Ustad nanti damang sing enga didamang gandai. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah jarang masuk Pak Ustad Nana, Pak Jengan Dadang hari Sabtu juga udah jarang masuk. Perasaan teh kemis ini teh, padahal saya teh rebo itu nyasiaran sim kuring. Dasar ya. Dasar naon bun, ya dasar kita ya. Repa lagu Linkin Park 6 nuhun Bu. Wah, geus moal kaharti deui nya. Gus jahit pagi bun kinton foto acuk na masya Allah. Pan kamari teh geus ka eta, geus ka irung. Coba pamilih geus dipoto kudu dikirimkeun Mang Kus naik teu kira-kira ya. Foto status suhe anak keren ya, baju kone ngan tengapung ya. Di kamari di hari Senin Dewi tak ngirim pangku setelah lepo deh. Ayana ketika dituliskan ngana kertas tah dina eta dina guci pusaka. Usi teh kasengol kayak atuh baju saya teh anggeus-anggeus kumaha. Sehat lagi Panggus ya, sehat-sehat. Nanti dikirim lagi. Sok ngaco kamari teh. Ya siap cenah. Tadi nama nih kasih itu teh. Pan gue teh banget nih ke saya teh. Baya di badan. Selagi Mama Apri di Cangkuang ya benar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh lami teh kinton-kinton cana. Apa ini lem biru lo dodoh ting. Mohon sok di lem biru saja. Sudah dilempar beri yang baru. Lagunya sudah lah bondan ubun kinton kakak Gang Rana. Ayo ya Gang Rana ya. Ya dirinya ngarana Gang Rana ya. Gang saya mah Sukarjo alias Sukapura Kajero. Utamina Mama Putri, Mama Ido, Nono Jumara Ranca. Ih, salam Dewi deh buat semuanya yang ada di sana ya. Oh, semua janda ya. Insyaallah. Wanita-wanita kuat, semangat ya. Spesial buat Ubun aja. Cantiknya dibuang lah arera. Kolot-kolot nini-nini. Hatur nuhun sehat selalu. Salam Mama Apri. Mama Apri selamat pagi. Namanya Dewi tambah ke kontak karena belum.

sudah disip enon panjang teuing eta Risdawati na teu kapiceun. Ini polos buen polos ya. Rai kaos, suganteng sewa rai kaos, saya kene ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, injeng enjing bun, damang, alhamdulillah, kapar persib, numatak betah, kena mana, laguna gen enrosik, gen enrosis, knokin, on heaven door, sehat-sehat cu, cucu kakek, sana kerseri di foto. Ya, cik saya guys, semoga incumannya kayaknya kayak incu daripada ke anaknya. Bolehnya dipoto gitu ya. Kan syukur ya, sehat-sehat semuanya. Baik kau sama incu barunya gitu. Soleh, soleha ya. Kang Ades hadir bun, damang Kang Ades kemana wae ya. Semoga sehat selalu gerak. Naon teh gera liar atuh sekrek setengah delapan masih kena WA-an. Coba BS ini. Sabar ya. Atau naon laguna alhamdulillah pun kakek yang nama teka kirangan cai. Kamu nyeseh ke gero coba recebor ibak. Tapi pernah bun kepungkur. Pas kakek nikah tahun 88 basah lodo genep bulan eta daruratna cenah nepikeun bade ibak ageung ge jam 3 ge ka lemur sabeula. Aya listrik cenah. Alhamdulillah banyak air sekarang nya kakek alhamdulillah ya. Harus dinikmati, harus disyukuri kakek ya. Ayo loba lagu barat bagian colok di tengah tuh. Semua sarua ya. Sarua amar ya. Bandungan loe ya. Biasa jam 8 berangkat mulang jam 1. Oh iya, jadi sekarang masih kena di rumah. Di pabrik begitu ya. Lancar Kang Ades ya. Ntar bawa duit karung-karung kalau mur gitu teh. Mama April rata-rata ubun di dia mah single alias randa sadayana mama gesah mi single. Abi hungkul ubun aya ceroge. Makanan disebut eta aya lembur gang randa. Ya Allah ya Robana eh. Ayah gang rana tadi mana di Cangkuang. Rai kawas amin bunnya bun eh de deleun we kain cute itu bahasa naik ngarese inggris bahasa bahasa Sunda teh. De deleun we cina kain cute naon kakek Salim di Bandung eh. Ngawean atau make koma eh. Jadi aku saya dibacana rada digurudugan. Entah ya di lemburnya. Dengekeun we mar tong loba komen cager wey cenah gitu. Aya di lembur mak tadi ngaweana gitu eh. Temake titik koma jadi ku saya dilabrak macan teh gitu nya. Pak, salam gitu bun, kagak ngerana tipe dia gang duda.

kanuranda ngaduana mawadah hungkulnya bun kesal ya. Papa Queen, kakek Salim sangat pagi. Papa Queen, sanes gang tapi geng. Ah, kan di sini ditulisnya juga geng, gang begitu ya. Jadi bacana ge gangwe gitu nya Papa Queen, gespugo.

0: Terima kasih Bapak Diana, lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Selamat pagi ya, semoga menjadi penyemangat kerja pagi hari ini. Untuk yang masih setia pagi ini, yang belum lagunya diputar, ditunggu aja begitu. Dirabunnya kehela, itu udah kudu hiji-hiji, makanya ditamrukin kabe ke tepuku kadengen. Tepuk kadengena, nyewa puguh kadengena gitu. Jadi tunggu aja yang udah request lagu. Semoga ada, nanti diputar ya.
1: Anda tekan 9 FM Radio Sukabumi.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Anda masih bersama Radio Sukapura Karang Nunggal, wargi bisi pajarkan Radio Batur. Yang cerik dengar ngejajarkan lagu barat. Bapak Queen, Ray Kaos sama Repa lagunya sudah ya. Amar cerik amar. Dan si kamarnya tengah reti Doan lagu nama ni betah kena mana. Betah kena mana aku mah Adam ngadangu lagi selesai kerepa pakuin Anopis lagu nama pun sarapan bari nonton macet-macetan jalan di portal beku mana harapun toko sudah ya penggemar lagu-lagu barat sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Saya pada juga Amar kita tayang cerik balasku tengah reti.

Sekarang tanya mangrai lin poho deui hilap ya. Ada tenorin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ibu, pagi damang. Alhamdulillah, metis yu segar. Senai suke nenges metis. Saya baru sarapan etar rawuan. Nah beki-beki ting dari kena rawuan. Tunggal alarti ya inge. Jika papa kuin lain bala-bala yang udah dahar nanti. Sarapan wuduk cina bari macet-macetan eh. Nah saya wuduk teki itu hidung. Buat tutung kita mau wuduk teki. SMA sudah habis. Ini rarawan dua siki putu ayu sama bolu kukus. Bolu kukus naga 500-an di TETI. Belum ketemu nasi, bolu ketemu tarigu Putu ayu kan makanya mandi jena tina tarigu Rarawan tina tarigu Bolu kukus nu 500-an dina tarigu. Kan sarang telur kecap pun pengen atau naik dong cek deh itu buat tutung. Sing itulah tutung-tutung ting atau teh telur teh pakuin nih hidung gitu ya. Curiga pahit ingat. Ada oglek di Cangkuang Gang Randa di Cipanganten aya Gang E Gang Wenda cenen Gang E Gang na atau mang oglek Oh, egang teh-te gini kan oleh humpang napa jauh. Ada teh lamun egang gitu ya bisu napa yang pelangan. Ayo bisu napa yang pelangan jadi lumpang na teh egang oglek. Selamat pagi oglek Popi Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubun hadir baru bisa cekrek bubun. Salam kasadayana buat bubun. Selamat bertugas sampai tuntas saja. Cumungut bubun. Cumungut ya ge. Cumungut cumungut Baca Amar WA teh. Bala di Ibu Haji orang ngewangrai karesepna lagu Ocom Gondrong ya Bu Ene. Kebijakan lagu barat dari Ocom Gondrong.

pagi. Informasinya hari Selasa 29 September pukul 16.15 kemarin ya. Jadi jadwal pertandingan Persib Bandung melawan Garuda Yaksa pada pekan ke-7 resmi dimajukan. Laga yang semula pada tanggal 26 Oktober kini akan berlangsung sehari lebih cepat, yakni hari Minggu 25 Oktober. Wah, lila kene ya. Penyesuaian jadwal ini dilakukan setelah Persib mengajukan permohonan perubahan waktu pertandingan. Langkah tersebut berkaitan dengan padatnya agenda Maung Bandung yang juga harus berlaga di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship. Wan kebiasaan dah loncong gondrong. Kepastian perubahan jadwal disampaikan Liz melalui surat resmi nomor sekian tanggal 24 September. Surat itu ditandatangani Deputi Direktur of Competition oleh of Competition and Komersial Teke Yuki Oya. Hampur habis salah mangkusnya. Kebiasaan darah rawan di berbahasa Inggris merepotan. Tidak hanya harinya yang berubah, waktu kick off pertandingan tersebut juga bergeser. Jika sebelumnya dijadwalkan pada pukul 15 ya, laga Garuda Yaksa Eps kontra Persib ini mulai pukul 19 begitu. Tapi masih lama, nanti Oktober begitu ya. Meski mengalami perubahan jadwal, pertandingan tetap digelar di Stadion Pekansari Cibenong, Kabupaten Bogor. Dalam surat itu menyebutkan penyesuaian dilakukan berdasarkan permohonan perubahan jadwal dan hasil koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Keputusan itu juga merujuk pada surat Persib bernomor sekian-sekian begitu ya. Perubahan jadwal ini menjadi bagian dari penyesuaian agenda Persib di tengah padatnya kompetisi sepanjang Oktober. Pasukan Igor Tolik dijadwalkan melakoni 7 pertandingan di laga ajang berbeda. Egang-egang. Kan padat, jadi egang. Dengan jadwal pertandingan yang berdekatan, waktu pemulihan menjadi salah satu faktor penting bagi Persib. Apalagi sejumlah laga juga menuntut perjalanan antar kota hingga antar negara gitu ya. Laga melawan Garuda Yaksa kini akan berlangsung pada 25 Oktober, sementara Persib dijadwalkan menjamu Melbourne. Benar ya, bisa salah. Melbourne Victory. Victory, wala megang banget. Pada match day ketiga ACL 2 Rabu 28 Oktober di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebelumnya jarak dua laga itu hanya selang 2 hari. Karena itulah Persib kemudian mengajukan penyesuaian jadwal menghadapi Garuda Yaksa demi menjaga kebugaran skuad agar tetap mampu bersaing di tengah padatnya kalender pertandingan. Akhir informasi perubahan jadwal wargi ya. Cek oglek, egang-egang. Itu yang terbaru, tapi nanti Dewi cari lagi ya informasi mengenai Persib terbaru ya.

Selamat pagi Dewi buat Teteh Santi di Cimuncang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ngajamuhla Bunda biar kuat menghadapi kenyataan. Amis itu etawa piraning beras kencur make cai gula ditambahan koneng saeutik teu pahit nih. Salam buat Bunda, waalaikumsalam. Salam pen semuanya, kabeh welahnya kangono teh daramang, enggak daramang. Lagi musim sekarang ke Teh Santi. Ya. Rp9.453.229.703. Eh. Setengah naon itu?

Untung saya mete boga hutang. Boga hutang ka WN 1000 perak da sok inget. Iyo meni miliar-miliar kieu sabaraha eh. 9.453.229.703 rupiah belum termasuk hak siar. Eta kitu nya, sakitu mau dibaca kali itu nama. Lila. Aya deui tah ya nu korupsi duit naon eta teh. Uang nate 1 triliun. Hese macana euy. 1 triliun 3 miliar 184 triliun. Eh salah, ribu. Yang disita oleh Kejaksaan Agung dari PT PSMI terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan PT Inhutani 5 di Wai Kanan Lampung. Duitnya teh menikah. Itu kan itu yang depan tempat duduknya Sukapura itu kan tidak terlalu luas begitu ya. Diampar ke lantaku KPK teh. Datu asup. Balas ku loba. Kayak power ya.

Sekaking pagi bunda pagi. Yeah. Pendukung Persib iuran itu 20.000 ewang ngarah tereh lunas cenah. Itu urusan ala jogetara saya we.

Kakek Salim bunda nu melina mah kakek nu neanganana nyao Dewi kalau udah makan kadu ayana masuk rada eungap punaonnya eta rada ka rada rada jarang ngawari rai kaos nawaran bun kadu deui bun kela cete teh habis makan kadu tuh sok rada eungap amung sih jadi penyakit kena langkel jaba begah di kana beuteungna teh terus majukan ini waran ayana we jadi rada diatur dar kadu teh. Kemarin di mana katanya ada yang meninggal akibat makan kadu kebanyakan ya. Pokoknya mah mantapnya bu kadu montong mah. Mama Adit. Tapi Dewi nggak makan karena nyuguhan tamu. Bayalah nu buka imah nama melongo jeung ngangse. Pendesar versi BSM oleh pemain anyar tilibna ngehutang lewat tengotak ya pan ngeseloba itu pemain anyar ge di luar kota geso itu ku eta we di eta ya diperkuatna ku eta tong melide lah lebar duit egangnya pemain versi mau jeda waktu main temen yang padat ya. Ayo yang bunga di pasien sahiji cene. Harusnya kalau bunga kertas itu macam-macam. Ada yang merahnya ya teh Santi, ada yang putihnya, ada yang ungunya gitu. Hei bisa kalikan dengan apot. Ah cantik kayak pokok namanya. Baturan milarian we artos cik namut lah gitu bunda. Wah taram mulang. Uga duit na tuna we. Tuna buka duit mana di yoker mana di nyamkan eh. Alhamdulillah sehat pun sakola wargi kumandi karang terus aya gerimis teu acan Kang. Ya sebulan yang lalu gerimis juga tidak terlalu lama. Bakat loba teuing hese macana nya bun na komputer. Bakat loba teuing hese macana nya bun nu koruptor teh. Yeah. Nona teh ngajajar Akang lamun genep mah 5 juta isalapana jadi miliar ta. Yeah. Di taman opatnya jadi triliun. Sakrada ngacau macana. Hek duitnya tadi amparkun. Kes diamparkun tadi foto eh. Muncek saya gitu di ruang pen tadi harap dijajar-jajar semua asup eh. Jelma tutup malikir kawas semua paraeh wanya. Loba duit bingung, loba duit pusing eh. Tong ka bawa sakaba-kaba urang mah kade eh. Iji bisa bawa bisi boga hutang dah kudu dibayar eh. Duit loba gai teu barokah mah para lau. Kang cekaking eh. Ari Akang di mana mani nanyakeun kumaha di karang tos aya gerimis di kota eh. Dewi nggak tahu cek aking di mana eh. Pas ditagih kerjoget nini teh kalah ngahoak jeng aneh kalah memehna teh maneh nanu galak cenah bun eh. Dek itu aja nama kakek nye. Jadi galak kene nu nagih daripada nu boga hutang. Tenang kek. Ya Gusti Allah mah maha perhitungan atuh teh di dunya di akhirat eh. Tenang kek eh ditagih geus kewajiban geus dilaksanakeun teu dibayar lin urusan urang. Insya Allah kek diridkian. Sararieun aing eh. Loba tinggal letuk sampai kaya nawarek kumata eh.

Sebesar tenining di Kujang lah nyangakeun laguna, tapi bukan dari Cucu Cahyati, tapi dari Eri Susan. Nu aya welah.

Jangan lupa untuk Anda yang punya penyakit kulit untuk memakai salep guci pusaka ya. Yang gatal-gatal, eksim atau penyakit kulit lainnya. Yang pengen cerah wajahnya, silakan pakai kabun kaya. Yang pengen staminanya tinggi untuk para kaum adan, kaum Adam begitu ya. Jangan lupa segera minum kopi Sultan. Egang-egang. Itu gara-gara mau ngoglek nyebut egang, jadi ayo ke bawa-bawa egang ya. Bagi Hanopis bun, Hanopis tuh. Keringnya mah juga ucing meong, cana pas ditagi juga gogok. Teh kakek Salim nuk itu teh. Kerjoget cina nini-nini. Mamah Talita kenapa di sininya tidak ada namanya begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ubun, pagi hadir lagi. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Teh itu jawabannya ya. Dimudahkan rezekinya berkah barokah. Amin. Salam untuk yang lagi denger aja, spesial Ubun, semangat tugasnya. Lagunya Jangan Ya Nanti Aku versi apa aja. Matuh Mama Talita. Pagi Mama Talita. Wawan Asari di Garut bun. Paingan atuh, paingan hari rese ngalah duit tuh bun. Dirinya gunduknya merenungnya. Semua jika nama kayak kena gitu Kang Wawan Asari. Kenapa gak ditulis Garut nanya. Saat pagi Kang Wawan. Duh loba dodo Garut ya Kang Wawan nanya. Kita sehat begitu ya. Jadi mau hujan melak bontengnya di Banyuran jana bon. Ngus di kumam ya. Di ompolannya pasti itu merenan di Banyuran kucai. Saat pagi saya kaking Tapi rata-rata nu egang nu aragung caduk bena lah gening umel teh asin. Jorok we. Mama Topan siang ambu, Mama Topan laguna istri, istrimu bukan babumu sana. Saloin, saloin, saloin. Andri Dewo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Ubun, pagi Nametia Sanga WA. Sibuk mempersiapkan kebutuhan alat tempur menjahit. Sepertos kopi saja bina hehe. Upamaya waktu selaguna Peter Pan Kota Mati. Dikenan gak sadar yang pernah gak suka pura. Kau kau bun sehat-sehat atur nuhun. Sami-sami kang Apa kuin terus di parawanan atak egang gak bun. Ini gara-gara oglek jadi trui kau bawa Jara roget bun, duka dina sisi walungan, nupara kipa ririn ngopi jara roget na teh. Tepati apa tempatnya? Sisi walungan belah mana teh. Alhamdulillah tos jiru dinten hujan bu, seur dodo sarang burayot. No enak, mau burayot begitu. Dewi kalau ke Garut suka beli burayot teh. Ngan kulu di perut heula eta teh Kang. Makan burayot teh lamun teu di perut dahar minyak ka ditu na. Dahar minyak nyebun dahar minyak da panen secara minyakna teh nyala langkrung. You know nyala langkrung.

ada berita terbaru nih dari Timnas ya. Jadi judulnya teh Timnas Malaysia dihantam kabar buruk setelah gagal kalahkan 10 pemain Indonesia. Begitu. Tim Malaysia gagal memanfaatkan keunggulan sejumlah pemain saat menghadapi Timnas pada FIFA ASEAN Cup. Kondisi ini membuat persaingan grup A semakin ketat menjelang laga akhir. Malaysia bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di SUGBK Senayan seperti yang Anda saksikan kemarin. Harimau Malaysia sebenarnya mendapat keuntungan besar setelah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di sejak menit ke-37 begitu ya. Tom Haye mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Arif Aiman. Namun keunggulan sejumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan Malaysia untuk mencetak gol. Faisal Halim dan kawan-kawan terus menekan hingga penghujung laga, tetapi tidak mampu membobol gawang Martin Paes begitu ya. Pelatih Malaysia Tan Cheng Hu mengakui timnya kesulitan mengubah peluang menjadi gol begitu. Kami tidak bisa mengubah setiap peluang menjadi gol meski sudah mencoba berbagai cara. Sing apa tah Tan Cheng Hu apanan eta teh di parancahan heula. Ametika supannya. Situasinya tidak mudah meski lawan bermain dengan 10 orang. Hasil imbang membuat Malaysia tetap berada di puncak klasemen grup A dengan koleksi 4 poin begitu. Dan Malaysia menghadapi laga penentuan untuk memastikan langkah ke final. Harimau Malaya akan menghadapi Singapura pada hari Kamis tanggal 1 Oktober begitu. Jadi dia harus meraih hasil positif sekaligus menjaga keunggulan selisih gol atas Indonesia. Sebab pada waktu yang sama Sukat Garuda akan menghadapi Bangladesh. Singapura bukan lawan yang bisa dianggap ringan. Mereka baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Bangladesh pada laga kedua grup A dan masih memiliki peluang untuk bersaing. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi Bangladesh yang sudah dipastikan tersingkir setelah menelan kekalahan dalam

nginget-nginget juga naonnya pun bentuknya kuma papah kuin emang di bajaan. Pemain Malaysia Arif Aiman nge udah adul pemain di Dispora Indonesia pun bodo amat. Eta pun di di pamipiran parapatan di bagogoh tah paririn anu sok nyimpen nyimpang gadinya teh ari balik setor kene kitu cenah bapak paririn ne we atuh sok ku kakek Salim aya kene weh teh. Magin lah gening ibu ya, magin nama guga sana eh. Itu walau yang nama guga ya kita ya. Kirama nih mama gina bau badayu tenuk itu sanesu emang mantap enak sekaligus mirip cucur ya. Sanes ba budayut atuh namina teh ya burayot nah ini makanan favorit sim kuring. Ngingat-ngingat cekawah kuen lain saya mantar ngingat-ngingat tapi udah bagi burayot teh kan lamun makan kue eta kudu siap tisu gitu peretela gitu kan tinggal wah minyak matenya. Burayot Kang Andri Dewo begitu ya. Amar Arif Aiman mantap mayana bon hebatnya. Kakek geraibak pan pada rapat ke desa. Karena memang bagus begitu ya Amar Repa jangan ini apa namanya kita mengakui begitu ya. Kan dia kedeng di direkrut ku Indonesia. Apa akuin kira mulang. Nges ngaco pikiran sama dibaca. Kira mulang mau balik ya. Ada yang belum diputar lagunya banyak kehela orang pilarian helanya. Yang ini mah ya sudah late siapa yang minta sok tah lah ya digoengkan.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy, Den?
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
5: Sepertinya Dewi Lia setelah ngejajar-jajar lagu, ada 4 lagu tersisa. Luka-nuka hanap nahol hoream di nyekro. Jadi kita baca tuntaskan wayanya dulu Repa, Repa pemain dispor Indonesia ku car kacir, ku arif cenah, ku Repa lah tuh sok. Kuku itu si Eta Ini sepuku halus mainannya. Ujanggoni pagi, pagi namanya sempat ngawe abun. Salam kasarian nunguru pinggir radio. Waalaikumsalam, utami ubun nyalira nohon. Sami-sami ngisi ngabsennya bili pajar tunggu pinggan. Tara thank you, begitu ya. Hadirmu Mama Apri di Cangkuang anupi subun laguna katambi beri ungut-ungutan sambilnya sehan tidak menjahit. Sugan dan uju jika menjahit jika kangkus jahit. Pegawai meternya angges di senggolan. Meternya angges di senggolan tembongan dah ya. Mereka lami cina terus tinggal di sini sebay. Saat lagi yang kasih jahit ya. Bibicit nyimak pada siap-siap nyupiran pun tapi turno semua bener ya mah kudu sare heula. Kang Aan di Lampung. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Ngiring manteng deui nuhun sambil produksi sale pisang. Wah, masih banyak sale pisang di sana. Maksudnya pohon pisang di sini mah teu patos baruahan ka lodoan. Teu paya, tapi ayeuna cauna rada hese halodo napanya oh, sarua atunya. Tagananan request lagu Anima Bintang hatur nuhun. Kayaknya ngaku puter akang waktunya habis ya. Semangat kerja, semoga menjadi penghasilan penetapan yang membuat Anda segera pergi umroh. Kang Aan tadi Lampung, amin. Namun dikirim ke dia mah curiga ongkosnya mahal, meuli we di pasar simpang itunya. Semangat Kang Aan di Lampung ya. Percaya selalu. Papa akuin beda atosannya nyai teh laguna dijajarkeun tuh si kekaputer yang tidak keputer tolong dimaafkan ya. Anopis tos membuat hari-hariku seserian. Sami-sami apun nanti sim goreng ya. Ada seseorang yang tidak mengenakan di hati begitu semangat kerjanya papa akuin ya. Magin siap-siap absen mandi ora. Siap-siap ngabsen teh mandi. Pugumuhun lagu andalan Ubun mangajaitna bari beberegeh nurutan lagu. Hanupis sateasana sehat-sehat Ubun amin ya Allah. Banyak yang ngedoain begitu ya. Nun Mama Talita ya. Lah lain alus butut mun alus mah bisa ngelekeun timnas maena tuh jeung emosi ya maena jeung emosi da mah balik main jeung emosi mah ngejahit ge bari amek-amekan masang saku ge dina badan belakang nah kerah dua. Kudu sabar tong emosiannya lagi raikaos mama gini udah cantik nih wah sudah cantik harum lagi keheula lagu ieu ge can parat kumaha sih mandi pakai backsound we. Terima kasih buat semuanya. Ada beberapa lagu tersisa. Semoga cukup waktunya untuk diputer. Kalaupun nanti tidak keputer ya tolong dimaafkan karena waktu kita udah di pas siaranannya nyampe jam 9 nih. Semoga hari yang keberuntungan penuh dengan keberkahan dilancarkan segala urusan ya Allah. Amin ya. Jadi jangan dipersulit begitu ya. Jangan menjadi hambatan pekerjaan yang kita lakukan teh. Nyuhun keberkahan ka Gusti Allah ya. Kita bertemu insya Allah bulan depan karena bulannya kan mau habis. Mau habis bulan ini hari terakhir begitu ya. Hari terakhir di bulan September Oktober akan kita jelang. Semoga Allah kasih kelancaran begitu. Doa-doa itu dikabulkan ku Gusti. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Yang naon pun yang umroh semua. Yeraika wasaya nateli matak tak gara de amek urang ikhlaskeun we kudu aya nu maok ge sehat-sehat Ubun mau kerja dulu di PT Alam Liar sok semangat ya kita juga mau pamit ya untuk acara kita.

satu rek pamit aja nyanyi. Wewe. Bulan depan refleksnya kita ngene tahir sesi. Iya dong. Aslina pun ngaput ker amek ma pasang gerah dina kelek tah gitu. Atau kudu sabar Kang Cek Aking. Asli pamit ayeuna mau nyanyi deui suerna ge. Saya pamit, terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat untuk kita semua. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukapura. Bareng lagi yuk bersama di Dangdut Siang alias Dasi Dasi. Bersama saya, bersama si Ijeng di sini. Ya Miss ya? Iya. Mengawali jumpa kita lagunya apa? Lagunya Aja dari Epi Tamala. Aja dari Aja.

Dan di awal bersama Bang Haji Roma Irama Azza, ya, yang secara mendalam sudah bersama kita simak lagunya. Oke teman-teman, terima kasih buat semua yang telah ramai meluncurkan WhatsApp-nya nih. Di awal sekali ada Kakak Amar. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Kakak. Aduh, lagi bahagia ya. Selamat pagi Kang Den, Bunda Tois Manco, Mundut Laguna, Mama dari Roma Irama. Mama ya, Mama.

Teningin ya, assalamualaikum siang Kang Den di sini masih setia pasti pasti gimana kabarnya? Kabar baik-baik saja Teningin, gimana kabarnya? Semoga aja sehat selalu dan bahagia, amin. Salam buat semua wargi Setia Surapura. Mau lagunya D5 buat Kang Den, terima kasih.

tadi temukan lagu Delima dari Aidil ya. Oke. Baru ketemu boleh. Kita dengar lagu pesanan paling awal sekali dari Roma Irama Mama. Selamat menikmati buat Kakak Amar. Kakak ngapain joget dan kakak sok jara roket pagi-pagi begini. Sungguh asik joget, sungguh asik joget juga.

Hanupis laguna Kang Deden sambil satu film ketawa tapi terluka katanya. Terima kasih buat Pak Queen ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita lanjut. Ada Mama April, assalamualaikum menjeng siang Mang Deden Bunda. Tepang Dede udara ukeun lagu Sakit Pinggang versi Sahawa. Waduh, ada emang. Kintun kangge sadaya anu nuju ngadangukeun sambil manco spesial kang.

Assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Deden. Sarang teh ice. Biasa hoyong ukin lagu Kasih Tak Sampai Adela. Dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura Kang Deden. Atau

Indang Regina, assalamualaikum, selamat siang Kang Deden. Kemana wae tuh teteh? Kumaha damang request lagunya dari Eri Susan. Sunyi. Oh, memang lagi sunyi di sana. Sunyi gitu tadi. Oke, kita dengar dulu lagu yang dipesan paling awal sekali.

yang nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

sunyi malam kita sudah masuk waktunya siang sekarang, malah pagi-pagi. Oke, yang sunyi Mbak Eri Susan, kita lihat kehadiran teman-teman lain di program kita ini. Ada Santi Cimunca. Maaf ya, sudah lagunya ya, maaf ya.

yang kita punya Danela Karisma atau Ibu Hetty Kusenda. Kau untuk kita, bukan untukku. Danela Karisma ya.

0: Tenorin berikutnya, assalamualaikum. Pagi Kang Deden TIC.
1: Pagi Teteh.
0: Kumaha damang.
1: Alhamdulillah.
0: Pada bukan lagunya Kerudung Putih, Pak Haji Roma Irama spesial Kang Deden. Mugi sehat selalu, amin.

Berikutnya Stati Tenorin ada Mahtopan Siangkane dan Mahtopan biasa weh lagunya. Benci, benci, benci. Tisaha. Mahtopan dia terak kurang terlalu lebih. Benci guys. Kita nyebutkan siapa vokalisnya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di hari ini, hari Selasa ya, oh sorry Rabu, tanggal 30 September 2029, ujung hari di bulan September nih. Oke, Roma Irama dalam judul lagu Kerudung Putih buat teman kita yang pesan lagu ini.

Kirim salamnya mah buat Mamah Duman. Mamah Duman itu ya. Spesialnya untuk yang ada di konveksi Bos Holis. Untuk Mas Din sama Teh Ijeng. Ijeng Kuce ya, bukan Teh. Makasih ya. Joko anak rantau. Oke, buat

Komplek nih, sorry nggak saya baca. Manaila. Assalamualaikum siang Kang Dente, ijeng apa kabar? Hoyong lagu perahu layar, salam kasar ya para jaiter. Terus spesial Kang Dente serang teh.

San Juan. Atau Risdawati Aprilia ya. Anubis Mangdin Bunda Katampi Pisan. Oh tadi sudah sempat-sempat. Berikutnya 220 siapa ya, sangat gak kenal nih. Assalamualaikum siang Aden, minta lagunya. Tak berarti bagimu Adela.

Iya, terima kasih kembali kita dengan lagunya dari Ut Permatasari dulu. Dari Evi Tamala, sorry. Kandas. Buat yang tebang perempuan, mau yang pesan tebang ini semoga anda bahagia.

0: naon ce?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ce?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ada Kosta Cipanyarang. Assalamualaikum, selamat siang Kang Den. Mau minta lagu dari Roma Irama, Gelandangan. Kirim salam buat fans-fans Radio Sukapura, spesial buat Adeden. Acah, terima kasih. Da Kosta Cipanyarang.

pendengar setia Sukapura nih, mungkin lagunya Gila-Gila dari Sonic spesial kayak pendengar setia Sukapura. Salam satu jarum Hanupis.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Manailah nopis lagu nakang den katampi pisan mani oyang. Nuhun upamindungi ka oyang kita mali. Aduh, nah ini dia lagunya. Biar gak ngantuk ya buat semuanya. Biar ngantuk, biar giol pokoknya mah mantap jiwa ditemani segelas kopi hitam soklah. Teman-teman sehat ya, sehat ya.

saya sudah saya baca yang hadir. Terima kasih buat semuanya yang telah mengikuti program kita. Dan waktu kita pukul 10 lebih 53 menit. Masih tersisa 7 menit lagi. Kita akan dengar lagu-lagu yang lainnya hingga akhir. Hingga kita masuki sebuah program dari pusat. Ya, kita nantikan satu program

0: सावन का महीना पवन करे सोर। आयो चुबा
1: साया।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kuring teh sanes teh ngantos teh ngantos. Nanging kacan sumping kene dan anu biasa disiarkeun di pada sasani. Nanging kacan sumping mangga orang selanan orang lempetan acara anu biasa lagu-lagu Sunda upami tos aya warta berita urang lajeng ke urang ngiringan gitu maksudnya nyangakeun niat dan niati.

Aturan kanggo kasadara kamar wilujeng siang kangden Bunda Tris Manco mundut lagu nate oncom gondrong anu penjawis gondrong gitu di Bungsu Bandung seorang kamar. Oke kakak, oke siap lah pendengar setia ya. Aduh kakak kamar antosnya sok nusana sama kegeran lalabat.

Aya. Salajengna Andri Dewo, aduh. Pada nembongkan dengan joget dari Dewo. Assalamualaikum, sampurasun kali dan kali itu. Oke, kumaha. Oyo ngupin kawin nate talaga remis. Dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kayak ada dan mah. Sehat teras atur nuhun. Amin. Terima kasih atur nuhun. Talaga remis. Nuhun doana kanggo.

0: Mangga nyanggakin anu menut lagu Oncom Gondrong. Kade malamna bisi ketung teing moal. Kakak gerang ibing kakak Amar atau kanggo kasa derek Andri Dewo
1: enggak suka parayun.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: yang nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Semangga orang lajengkin, niada niati dina lagu bimbang, atuh ya teh. Enak lembek ya teh. Dakos taci panyarang sampurasun kang den pada ukun kawihna lamunan. Tien jat nikah dikintun kanggo kang deden sarang teh ice, atuh nuhun.

enggaknya kentah kau kasadak da Costa. Dina judul lagu Lamunan Tian Jatnika. Kurang antos auhan azandur kau karang nuang sarang sabodari nana. Tabu 11 langkung 41 menit.

ngalamuran Kang Momo, assalamualaikum jeung siang Kang Den. Pada munut lagu Manawi Purunyus, senanya spesial Kanggo Iceng sareng Kang.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Hadir kembali di Radio Sukapura, salep guci pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit. Seperti gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah dan lebih, supaya lebih cerah lagi. Kopi Sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut bisa Anda beli di Radio Sukapura FM sekarang. Lain hari itu lain.
1: Lain hari itu.
0: Nyaan dia mah. Nyaan mah.

macung, ngara racung. Naon make seri deden? Mae hege kudu ngacung. Atuh, nu keur ngacung oge embung jar ente. Heueuh ni dua mah nya, ulah di dua atuh. Kudu kumaha? Kudu di tilu. Komo di opat sia. Ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Karengnya teh Den, kumaha alin di Candung. Di Candung teh di dua, di tilu, di opat, di lima, di sarua, alin di Candung. Tengena yang cek, wangena, saya mau poken. Ulan nyengir, saya surah Den.

Mending kesahannya, Den. Mending kesahan. Arika Mang Deden, sok loba pabaliut Mang Deden pabaliut kemari sih. Aduh. Kamari nyarita Tadi isuk nyarita Kepeting, nyarita. Deh. Ting mana nu bener? Ting atuh. Aya bara ringung ari aing. Geus mending kene. Mending kene mending gantung karep jeung Allah atuh mah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Iya, Kak Wahyu. Teh bungsu teh ayeuna mah janten pada mah kantor. Sumuhun, Pak Ajo. Salaki masuk udar edur, wae pacayaan manik halalotor. Sumuhun, sarek-kerek mending digor. Meureun tas ngabajiror teh anjeuna teh. Sumuhun, ajan bari kitu atunya, Kak Wahyu. Dasar ari jodoh.

para bungsu teh aya nama ngalih profesi teh nya. Sumuhun Pak Jo. Nyinden aya nama Pak Jo. Alhamdulillah nuju pajeng kitu nya. Sumuhun. Luhun los ka kedua, los ka kaler, los ka wetan. Sumuhun. Tapi nya najan bari kitu da mama bungsu teh atuh kumaha tos nasibnya. Sumuhun ayeuna teh da panginten dasar ku kituna nya. Sumuhun. Dasar mohon atuh ari jodoh kitu nya. Wih deui Kang Wahyu.

Sumuhun Pak Jo. Gentos diwaya ayeuna mah Kang Wahyu. Sumuhun mada nyobian. Sumuhun. Ye, nuju di Bandung juga lah atuh. Ngalih di wae icalan ayeuna mah. Sumuhun. Karena jamu serbuk ratu Kang Wahyu. Sumuhun. Pak Alit Yahya sumuhun. Kasihatna seueur teh nya. Sumuhun. Ayeuna mah urang mangga atuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Bapak, sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
3: Cek TKP menemukan bendera bertuliskan Stand Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
4: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
5: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
4: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
6: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan. Namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
2: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
6: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
4: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
7: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi base camp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
8: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata di base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri Jakarta Selatan.
7: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
9: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
10: Kami menggunakan 9 komander WIS, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
13: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
14: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada ngambil air, Pak.
15: Ininya ada khasiatnya loh ya?
14: Mungkin ada khasiatnya.
16: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
17: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengkonsumsi air tersebut.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: 98,9 Sukabura FM.
19: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
20: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
19: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
20: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindang.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Wargi Setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 30 September 2026 98.9 FM Radio Sukapura Kerang Nunggal, Genah Mernah Ngerena. Seperti biasa tentunya ditemani kembali Sim Kuring, Andi Elina Sugilar, sampai pukul 17 nanti. Dan tentunya hari Rabu jadi awal kebersamaan kita untuk minggu ini. Semoga sepanjang perjalanan kita di minggu ini, dimulai hari ini, Rabu sampai dengan Minggu, semoga diberikan kelancaran, lancar segalanya lah, teknis non teknis nanti lancar gitu, sangkan orang tiasa bersama terus, bisa berhahaha, berhihihi gitu kan. Karena asa aya nu kurang gitu lamun misalkeun henteu berhahaha. Dan tentunya selain dari berbagai macam tadi masalah teknis non teknis, tentunya kita minta doa juga dari Anda-anda semuanya selaku wargi setia Radio Sukapura Karang Nunggal. Kita saling berdoa, semoga Sim Kuring tetap terus diberikan kesehatan lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan Sim Kuring, baik urusan pekerjaan, urusan keluarga, pokoknya segala lah, segala urusan-urusan Sim Kuring. Semoga diberikan kelancaran. Begitupun juga Anda semuanya, wargi setia siapapun dimanapun, sama lah kita saling berdoa. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin, selalu lancar segala urusan pekerjaan, keluarga, apapun pokoknya. Tetap diberikan semangat. Semangatnya jangan ada kendor-kendor gitu. Tetap semangat apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Semangat. Kalau misalkan suatu saat ada masalah, karena yang namanya orang hidup kan pasti ada masalah yang menghampiri kita. Masalah matina naon wae kan, masalah kerjaan, masalah keluarga, masalah lingkungan. Tapi semoga masalahnya bisa minimal. Bahkan kalau bisa tanpa ada masalah, tanpa ada masalah, biar kita tenang menjalani kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau misalkan tadi balik deui, karena kita sebagai makhluk hidup yang tentunya pasti ada masalah, semoga masalah yang datang seminimal mungkin, bukan masalah besar, dan semoga cepat teratasi dalam keadaan tenang, damai. Hampir Ustadz Adi Hidayat ngobrol nanya urangnya. Sebur atuh teh ngobrol. Hop ah. Hop lah. Berarti ngobrol nu kieu mah bener. Hop. Iya, ape. Kesalahan 12228110.

Oleh absen. Ya udah pada masukin WA. Masukin chat di 0812-2281-101. Terima kasih. Selamat sore. Ada yang paling awal BBIP sore. Paman Uing nyimak bagus. Marton sore. Uing ayah ker ngaput bagus. Pak Al hadir pia palen 5 senti. Oke. Tapi ini pia palen kan ini. Cuma lagu-lagu baper. Gun kayak gampang lah. Tapi selamat sore Pak Andi Elina Sugilar. Asa kamari kemis dengan serbo di white. Rejumaan di white. Rejumaan di white. Yulia Armi, waalaikumsalam, jeng siang Hadi. Andi Dewo, waalaikumsalam sore amang. Alhamdulillah bisa daungkan ya amang. Gaskan sana jangan hujan acan raat. Biar hanetan nayong lagu na Laila Ayu. Asal ada ngenangan lagu eta unak nu nyanyi nama hik hik hik. Kono gitu ya. Hujan kayaknya di dia baru angkep. Angkepnya udah ada, haridangnya udah ada. Cuman hujannya belum turun. Selamat sore wabos, sore hadir tetap semangat. Hahaha. Ker di mana ya bol? Ker ngantor. Terima kasih ya bol. Di kumahku abol kemarin teh motorku di Saheka. Apa Saheka ya nama cucu motor itu di Bombay. Di sidik-sidik kasep cinta motor. Di sidik-sidik barusan. Nah, motor wingnya dikinclong gitu.

0: anu hitamna teh mengkilap gitu ya. Bagian no hitam-hitam nanti yakin mengkilap di semir gitu ya. Bana oge herang. Coba disuguhan kopi hideung, coba ngobrol, jeung curhat ya boh. Teta kelebihan jeung abuh mah. Bisa ngajak ngobrol nanti ya. Atau sesi curhat. Jasa aja yang di kepala sekolah SMP teh boy nyawa cerita apa uing apa ya init cina hari ini tinggal cinta ulama nanti sah
1: maklum saja
0: saya kata mah gagal teh aslina itu yang gue di bonusan teh kopi hideung grokok lo pakai nih atau kemarin mah bol nikmat non bol. Kapan-kapan nanti nggak sewaktu nanggumbah mah kadinya dulu lah. Diingatkan kembali untuk Anda yang membutuhkan salep kulit, salep guci pusaka untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim dan juga penyakit kulit lainnya. Kemudian sabun kayak juga untuk wajah makin glowing lagi. Terus juga kopi sultan untuk para lelaki biar nah, bisa konsumsi sabun kaya surga bisa kopi sultan di sini di apa di Radio Skopura Anda bisa dapat. Sami-sami memang kerasa nujung ngantor anak di setim enak tuh nyana kap beduh nanyi ini sama majikan anak siang sampai malam aku ngasih papi siang tau mau kontaknya sama abol udah iya tena naon biasa curhatnya emang teh curhatnya sama abol ngan bedan tuat beri pelukan Abung Cikalong hadir ke urat ikum salam mari kita awi dengan berhaha berhi berho berhe lah etawi bukan apa Dede suka wangun amin ya robbal alamin kodil ikum salam hadir sambil beberoci ome jaiter si aku manco gaskan ngawlu nyamang urang silu doakan uing geker tebeta awak itu jian nyiram sararabel tapi itu biji mang tapi mang arana jelma mau lupa sih nama salah gak sebera siji ayah deh hiji gitu jeng gitu ya kan ngerana ke jelma ya. Nom penting masalah jangan sampai membuat orang jadi madarat jangan sampai membuat orang hilang kendali ya, kok masalah eta ya. Masalahnya buru-buru bereskan bari dina keayaan repeh rapi beres royes tak gitu lah ya. Tuh gak semua usah dewa ya gue yang segitu mah. Nah penting mah ketika kita ada masalah segera terselesaikan dengan repeh rapi teh. Majam hadir gaskeun capruk lingling meni asa aya pencerahan mang sumuhun bade burat masalah kukuma geuna penting mah kedah semangat. Namun kedua mau lumaku kana nanahan da eta. Terus di Setiawan hadir laguna nulikna jumbara jumbara jumba. Heunaan teh sing buka tuh laguna lah teh apa? Ujang Goni sore gaskeun laguan ku cinta rahasia Adela panaskeun masalam ka Amang Nyamuhun Mang nuhun Mang sehat terus amin.

Acu sesak kangen lagu oleh-olehmu paman tinggi eganing gas paman nyapruk gas dong. Hai marukankeun kumaha cuyang na Andi pagi Pandi Elina Sugilar pagi juga Bunda El lagi apa Bun? Waktu Bun lagi apa Bun? Firdaus hadir sok gaskeun mang, lain mang ari uing sok aya urusan taranya pada tiba heulangan ngapu teh teu eureun oh, di urusan sejen heran uing mah ka uing teh mang. Heuh kana teh urusan sama. Urusan teh bisa pekerjaan gitu kan, bisa aktivitas keseharian.

0: kita mah gupron.
1: Mong.
0: Daging unggul. Ma'adi tahdir gaskin, ma'arka, ikum salam, abid, uslami, tahdir, kumah sehat, alhamdulillah, gak ada bukan beri ngajai itu lagu no ade asri dan enak. Lagu no malah saya tananawe, soalnya ada nasar 1449 sekarang nih. Pak Al, asakamari, minggu mang teh ngobrol sampai ketemu di hari Rabu, hari ayah nangis perbo, mang asa sabar ajam gitu, mang tayata cing-cing orang betah dalam dunia. Marton belah mana mang pangoman Om Abol teh sugando disuguhan kopi hideung moal Marton ada uing wungkul atuh disuguhan mah spesial uing ada hampir menak. Didinya di Bombay pasekung. Pasekung pisan Om Abol didinya jangan harap Marton melah jangan harap disuguhan kopi kan beda lah. Eh si mana Bol? Naon mang kopi eueuh aya jeung teh kopi naon lah kopi hideung ulah dikoceknya siap dan kebetulannya pelanggannya cuma sim kuring kemarin teh jadi bisa ngobrol lah gitu nyalse gitu kalau barusan diteang teh pinu. Woi ngomong ada masalah teh kalah sok semangat ngapute mang tapi mun ada masalah ngapute sukurang semangat heran dah kak Uing Uing mama oh jadi nantinya masalah di kita mah Bibi Cid sore nyimak Andi Dewo alhamdulillah hujan kene unggal sore hujan wae di dieu mah lagu bahagia segenahan musikna di setel ku ama beda semua ya hodam hungut-ungutan birahi engkono kitu oh. Bapak Ririn hadir hampura basa amang kadieu teu tiasa menakan abina junu di Tasik nya kunaon atuh. Ek tepungan. Basare Pak Ririn ya teu naon lah. Pak Queen hadir hamba meripis di dieu mah nyatuani ngomong kana masalah teh. Saya kan lawan. Rusdi Setiawan setangge bunga padi mang tisa paling nanti jam 4 mau keburu ya mah. Alhamdulillah teboga masalah, teboga beban, kurboga rasa syukur. Asa bijaknya, iya hati nuju soleh meren uing baju. Hari pok deh, ngan kurboga rasa syukur, ya ayakin ya. Daging deh, wai mau komen deh ya. Sareang hadir Andi, oke sip. Irgi, sangge bunga padi mah nganu jumpara teh, oke siap. Acutnya masalah naon atuh atuh masalah masalah mah kumaha urangna da sagala ge dijieun masalah naon pasti jadi masalah matak masalah mah tong diaya-aya geurang santai hirup mah nya masalah naon ku Allah teh dipasihan jalan kaluar na sok emut geurang atuh biasa acus lah nyerang atuh ngagas acus mah biasa dong. Uing jadi kapancing. Uing jadi kapancing kia tidak. Ame jay terambil darang dalang Asep Sunandar ceramah usia daging ngungkul mah yakin tauhid. Amar disyukuri alodo panjang teh olahraga jarang ku sabab alodo ngalacai jadi sehat sore isuk nanggung cai nyang ta eta aya hikmahna nanaon oge Marta nyebelah mana tuh mang hujan teh sasono karena hujan eta mang ya kayaknya segera deh geus gerah banget kan anake coba angkubna geus aya. Bibi Cid bae mang masalah mah antepkeun kegeelingan sorangan. Ha. Ya mesti segera diselesaikan lah ulah diantepkeun jangan sampai digantung. Mah bener berlarut-larut mah. Jadi diciptakeun harita ya tangani harita. Rusdi, na penting mah awak sehat gawean aya MBG ngalir ah sebagja. Maksud? Teh Dede suka bangun Adela nemu. Iya siap nanti paling jam 4-nya ya. Acus, nu maca eta emput intonasi nawat nyurang ya. Dan nulis lagi itu. Kan aku mah tulisan. Firdaus mada uing mun masalah jeung jikan beres mang nu aya sil repet teu

0: Iya mata geung sih. Luas atau? Luas atau nyen masalah jiwa jikan. Baru kumaha ngelehan. Nokilin mang hujan gede tapi aku teu kabita. Aduh tuh dipakuin. Dipakuin hebat nges hujan. Alhamdulillah wilujangnya nuju harujan tapi hujan. Karangdunga masih belum hujan.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu oleh-oleh mobilnya Pak Angkus. Selamat siang Pak Angkus. Berapa lama kita enggak ketemu ya Pak Angkus ya? Jadwal ketemu kita kapan ya Pak Angkus ya? Biasanya dijadwal ketemu sama Pak Angkus sama kula warga. Rusdi Setiawan lain mang, ikhlas mah ikhlas, ngalah cai teh, tapi rada aya nyeri cangkengan. Batur anu sarua kita sama pastilah. Orang ini aktivitas ngakut lah. Tapi yakin masalah mah aya wae mang, komo urang jelema hideung. Nu gelo we aya masalahna, ngan nu gelo mah geus kuat jeung leuleumpanganna. Bener ya. Pak Al anu ngobrolkeun hujan mani milara anya mangka dieu kitu saja memang ceuk uing masalah teh sasaeuh cara Allah ngadewasakeun hambana. Dengan masalah kita naik level beda hawana teh istighfar dibolototan pamajikan ge. Bagus itu. Dadan ya boy, waalaikumsalam, salam sadan jaliken mana jaliken, salam ngalacai kakak jauh sayunya. Saya satu kenal eh. Dadan ya boy, cenah ngaranna teh ya. Lah, dadan jageur. Matalita man aroda antapala kada patadabar akibat tahu saja maknu nyeun hiji perkara maka aya sagala resiko na mata pasama terkadang tina diri sorangan. Tadi diri sorangan deui oge anu nyelesaikeun salam satu karit Gilbert Harry. Harry. Jager Harry. Ulin ka dieu. Firdaus aslina cager cager cager perwisi anu lawang panto. Wara. Jawaring kuluk-kuluk-kuluk cek bahasa baheula kolot baheula momen hayang hujan turun hujan cenah kudu kuluk-kuluk tapi da geus aya poek-poek naonnya mudah-mudahan lah. Acus nun Pandi sudah sepekan kita tak jumpa duh rindu nyopuku. Kita agendakan ya. Pakuin wajar karena kita laki yang masalah mah damun awewe mah mbak salah. Tapi ya. Omet jaiter tapi nya diambil hikmah nawe setiap kejadian. Ayana usum halodo da tak jadi saban poe nimak tina sumur mang atau otot uing teh jadi kekar tah kan eta. Kakak Cipanganten uing mah can disebut beres masalah teh lamun can nyepak panto nyiksa lomari mang teuing hodam naon nu ngancik na ieu teh ya hodam kerud eta mah. Matal da geri sok simuru cager eta nya erinya. Bibicit mah dedeh suka nama Talita bijil jadi usadana keri cenah nulisna terus di Setiawan jeung ibu-ibu mah isi skot bari selfie di post na Facebook pro di mukena anu bari dengdek buah matak niat keun datang hujan ya kalah selfie ya. Cuyang tinggalkeun tibra masalah mah. Ya itu langsung beresnya. Langsung stop kukulutuk deuh ngalayanana di basare. Kita salat asar dulunya. Selamat menjalani salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 98,9 Sukabura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Wargi setia di mana-mana Anda berada, ayo ah, gas deh, gas. Alah. Tadi yang minta lagu Nemu, Ngacung. Kemudian yang minta lagu Laila Ayu, Idol, Ngacung. Kemudian yang minta lagu Sangkai Bunga Padi, monggo Ngacung. Tengah cunga mau ditabe. Cuma ditabuh itu didangukin mah. Ayo acungkan tanganmu. Yang minta lagu ada 3 lagu ya. Yang tadi gak sempat diputer yakni Laila Ayu, Idol-Idol Dukesan Mintana. Makanya acungkan tangannya. Kemudian lagu Nemu, acungkan tanganmu biar ditabuh. Kemudian yang minta lagu Sangkai Bunga Padi, acungkan tanganmu. Wahai. Ah, ya Rusdi Setiawan ngacung mang Sangkai Bunga Padi. Siap. Alah. Kita akan tabuh ya. Ki Urat gas amang masih hadir oke. Tape masih nyimak sih. Ma Pikri sampai selesai nyimak sampai selesai oke. Nanti Dewo. Ah, ngacung, sok gaskeun masih setia Laila Ayunya. Ari Dewonya minta Laila Ayu deh ya. Siap. Bibicit ngacung ayo mang, oyong lagu satu nama tetap di hati. Nanti, kan ini ngaduluin dulu, ngaduluin itu yang minta duluan tadi. Tening Kujang, Kakak Cipanganten, der Idol-Idol. Siap. Jawaring, der mampir-keur ngesang, sok. Ari Dewo jeung nurut uing da kudu lah. Biar kita tidak mubah nyetel lagu nah gitu mata kudu nurut ya. Biar kita nggak mubah gitu yang dipinta lagu teh. Terus Disiawan didaguan kalau biak sebatang setengah emang udah udah tenang. Marsa di Bogor, Waalaikumsalam Sukapura. Lagu Rita Sugiarto oleh-oleh salam semuanya. Sehat selalu bareng teman-teman saya di Tasik, terutama di Cicur Gaternon. Marsa di Bogor selamat sore. Nyimak Dadan Hayabo masih sono bagus. Anindita Uing Ayah bagus sah. Anindita itu bahasannya bahasa Uing ya. Ari ngaran kontak na Anin Ditai bahasana uing ayah berarti lalaki ya dengan sahanya. Domonya ngaran Anin Dita profilna oge cewek ai bahasana maunya uing ayah sana. Kan uing teu pantes awewe manggil uing. Berarti lalaki ya ting saya. Marton mau ngacung ada teman lagu mang atau komen lah. Matalita masih hadir nyimak. Oke, idol-idol nyangkakan lagu nata. Sambil kita ngomongin ya nantilah sesuatu lah. Kita ngobrol biasa ngalir ngidul lah.

0: Toirin aja ki gaskeun mang oke maja manco kode masih nyimak AA nyungkeun nomor WA nu amang surpun anak anu kamari ka hapus.
1: Oh, siap ya. Yeah.
0: Kamari teh aya nga inbox tapi dicek deui inbox na jadi teu aya eta Pak AA.

அதுதான் நம்மளா தெரிவிக்கணும் தெரிஞ்ச பிரேவனியம்மா காக்கே சாலிம் ஆ முன் காக்கே பீசா உயிங் காக்கே அயமாங் கரெக் பாலிக் தி பாலோங் தஸ் குயாங் ngedukan letak sugan kabur hujan melaukna ke arah amin betul botramnya kayaknya Marathon kaki acu sulah yang aku tancai gitu bagian ngaradio enak makan isu dia aku tancai acu aku tancai bagian ngaradio Anindita salah mang hampura abi ti ciloa balas semangat Anindita teh istri pamegat Kita tanya dulu biar gak kagum, saya namanya Anindita tapi bahasanya itu uing ayah, uing hadirnya gitu ya. Kayak mencerminkan apa ya? Kan mencerminkan tulisan laki-laki gitu. Tapi lihat nama sama profilnya sih perempuan ini teh. So kasih konfirmasi dulu biar kita gak apa? Tekagok gitu kalau pria. Saya ningali bahasa tulisannya tulisan lelaki uing ayah kan nggak mungkin kan perempuan manggil uing gitu. Marathon awewe meremang Anindita tetapi kau sebilah alaman dan ceger oh. Oh mana setengah ceger setengah awewe oh kau sebilah ala. Ini ya, kas jagger, ya, setengah jagger setengah aww kan bilang lah itu. Ya. Andi Dewo no namang idol idolna soak asar neng Laila asa uwek kesrak kesraknya gerinjul na eta so asa uwek kesrak kesrak gerinjul eta suara wat lembut kadangnya naik kebayang suara nu hijina tongsok dibayang bayang ye. Tapi nunggal lagu tepoin lirik udah mah ayo he lila lila la lila lila la terus di Setiawan pada beser ki aci sengala cai wai ya kan bayat tuh kakek Salim lain anu ka pusat tegas balik acan kumaha jadina nguing kudu sedia tabunga muntul saya bakal telat timal badak di sima desa kokoman si manginyen timal kaya kas bakal nuker ngagali belum lah belum ada paling nanti kan kontrak kita gak 1 November mudah-mudahan langsung tertera gitu. Dajan lah sekarang. Ayana Gibran Cipanyarang. Waalaikumsalam. Sehat selalu hadir tipe li Cipanyarang pendengar setia laguna Jablay 2 Tinopia Rosmanawi Aya. Aya lah. Spesial pendengar Sukapura salam satu jarum Hanupis. Oke. Okay. Obrolannya masih seputar ini ya. Masih seputar terkait kehidupan rumah tangga. Kita akan ngobrol ngambil sampel betapa rumitnya ketika wanita ya, atau seorang istri bilang terserah ke suaminya. Ya. Kita beberapa hari yang lalu sempat nonton kontennya si apa Cie Sonson gitu ya. Cie Sonson si apa? Anu suamina brewokan. Di non Jimmy gitu sa, nah pokoknya poin cerita gitu, ya yeah. Si suaminya lagi masang smart door atau juga pintu pintar, yeah. Dia nanya ke istrinya gitu ya, yeah. Pin si Najim, Najim, terus di mafalan buat tukang lalajo, terus di mafalan, tangi Najim. Jadi dikisahkan na eta teh na kontena teh Ki Najim teh ieu muncak bahasa Sunda na pakai bahasa Sunda deh nya. Pinna arek naon cenah kitu nya. Pin pintu gitu ya. Untuk buka pintu, pinna arek naon. Si istri si Cie Sonson bilang terserah. Terserah cek istrina gitu kan. Ya udah mana nyeun sorangan pinna gitu. Beres, endos beres, gitu. Naon pina, gitu. Ya. 1-6,
Ari mana? Teu bisa nyieun pin lamun non. Teu bisa lamun nyieun pinna hari pernikahan urang. Ya. Ujug-ujug nyorongot. Kan cenah tadi bilang terserah. Ya teu bisa kitu. Poinnya seperti itu. Matak susah banget ya menerjemahkan arti kata terserah ti pamajikan. Heuh atuh matak naon sing jelas. Ripu brewokan yanger ya dibere pamajikan anak murka mah. Miu. Jadi sebenarnya gymnya pina 1-6, 1-2-3-4-5-6 gitu. Ori heak teh. Ari mana bisa teh cenah. Lamun wae pina teh cenah ulang tahun pernikahan urang. Jeung nya saat ditutunjuk. Aya ribu jadi lalaki ya. Sok da mah aya anu bisa nerjemahkeun kata terserah. Bewokan itu jadi dandanan gagahnya. Mubah bewokan oke. Like majikan. Kamu kira Rusdi maik begung Rusdi. Magia cesonson anu renghet nasawak. Anindita mang anu ngechat na bapana. Oh ya ya ya ya. Paham. Ya paham betul ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, paham. Acus. Nah, yang kekuatan jaiku mah muncaus. tina opo 250 sasasih mang, paling awis 300 sasasih tina opo. Ya nu bade ngiridit HP-nya. Siam gue ada niat ngiridit soalnya beli cash mah itu jangan mampu. Ini berapa bulan? 250 sasasi paling awis 300 sasasi tina Oppo, tina Samsung 300 paling awis 450 sasasi tina Samsung. Oke, siap. Non info nata, ada info bisi rek nungir di HP. Ini berapa bulan? 10 apa 12? Ya. Pak, 10 apa 12? Tain aja kidu kamang eta oge bingung ku polana bikang eta geus sebut terserah bingung ngahartikeunana aslina pisan mah. Moal pokoknya mulai anu mampu ngadefinisikeun eta nama ngartikeun eta ngartikeun kata terserah ti pamajikan sok sakti pokoknya mun anu bisa teh.

0: di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Selamat sore, kita lanjut lagi ngobrolnya, saudara-saudaraku sekalian. Setang ibu ngapainnya versi Gita KDI. Kang Ade, terserah adalah kata yang berbahaya. Jadi dilema pokoknya kira laki eta. Dilema berat. Nyebut terserah mah geus pokoknya mah. Ya. Ujung nanti kita hayang ngejerit. Hayang ngejerit dari repet gitu ya. Turin aja ki atuh da mun ceuk urang mah sing bugu naon pesen teu emang esok pigringeun eta mun bikang geus disebut terserah. Kebingung. Aa sip namanya udah ini lagi komunikasi ada. Aya ngontak ya. Macam, ulah macam-macam pokoknya amang. Mau balik kalau seorang istri geus ngaluarkeun kata terserah. Masing gelar es nanawan kita tomal kata bakar tina. Bener ya. Masing gelar es nanawan kita mual. Mual yang bisa, yang bisa nebak kayang nak. Julia Army, ya. Tapi ang, pan si A telepon. Bade meser naon, mengpeng di jalan. Terserah, surabite. Ada jual telengot, nyenak nanawan. Naon gending lengo cik abi teh kana waran. Udah bingung cerek meuli naon nyebut teh seramat. Teh malik ku abi teh asa wehna si hati apa teh meuli geu da mah waktu diuapkeun. Heeh, mata kepala ka kaum perempuan sebutkeun ulah nyebut teh seramat. Jo lengo cenah. Jolengo itu mau mana naon naon gede ngelengo cenang kona waran udah bingung rek muli naon nyebut terserah. Asal inisiat itu muli-muli gehu udah mau waktu tadi huap ke ngomong tadi. Danai boy, lain arti kenen mang mun awewe geus ngomong terserah atau kumaha atau maniatna. Monowe geus gandeng jawaban nu model kitu gurak giru tangah ka langit bari ngadoa hanya Allah yang Maha tahu kepada setiap arti dan perkataan makhluknya. Tauhid dewa. Tapi no komen we nggak, wow, jangkung badag we janggut panjang, gue saya kata terseram, udur gue micin hasep na jero teing, pantes gening mang micin hasep, puh, cek semua jero, nggak geram atau dasar masalah. Dilema pokoknya ker kaum lalaki mah. Breo, arek uing matara jika anda nyebut terserah, tara nyebut terserah.

Nah, paling oke kumaniat nyebut nanti hari kumaniat teh bahasa Indonesia terselari nak panuh eta teh panuh eta maniat terserah teh ya setambah ibu kumaniat maniat bahasa Indonesia terserah lin heuh eta Susi, segitu banyaknya teka-tekinya wanita dah emang. Pokoknya banyak teka-teki, menyeramkan gitu kan. Membingungkan kadang-kadang. Sebelum menyeramkan. Matali tau bisa capek ke nopo gomo soka ngejenggut aing lamun ke segitu tau si Heri. Atak nangalin jenggut Heri. Rusdi Setiawan tara minta oleh-oleh menuliaran paling tesok minta mie ayam atau baso. Bagus aja kita makan. Minta kudu teka teki kan. Orang minta kudu ripu ngadepinisi ke nana hari gitu mah. Ya pada kamari tasim goreng kan. Ya, cek nyi joyang teh ya bawa pisang, bawa kerupuk. Replek kan dibalesan. Pisang apa, kerupuk apa? Gercep ngabalesan. Aepek teh nah make nanya, leng ing oh ceng teh karasepna teh anu gitu. Iya nanti dibawain ceng. Enggak usah, pinginnya kayak tadi ceng langsung langsung bilang iya. Kan bingung deh wae. Tadi seharusnya tebal non jawabnya teh iya. Nya ceng teh salah gitu. Jadi lah mun aya kahayang tah. Pengalaman sim goreng mun aya kahayang ti pasangan langsung heueuh keun kuangke. Lawakan hanya orang bari kudu mikir. Kan anggar kan dituna kan membingungkan. Biasanya kan nanya kan. Kerupuk naon, pisang naon, kan gitu. Dager ceptanya gak balesan. Epek teh make nanya. Dipikiri, oi ceng teh poho. Kerupuk mah di sini gak ada, paling nanti di karang. Ya nanti dibawain, gak usah. Cina gitu ya. Gak usah, hard. Pingin lagi cina tadi, ae. Tadinya saya ngejerit di wae gitu, bingung kan. Julia Army, tamalikan teh, aek mam jeng naon, terserah, lewasnya urang teh. Naon jeung ring teu masak? Panjang aja terserah, soal masak serangan pikiran. Lah ini balas dendam, ulah balas dendam ae. Nyi Yulia ut balas dendam gitu ka salaki. Terus di Setiawan, jangan kadang tara mahi duitna, jadi tara tar barang bawakeun bae mun ngamaklumeun. Acus lawanen dipikir-pikir majikan teh lalawan atau jalun lalawan atau jalun kawani atau sieun dipijen sate balikeun deui sate ceuk aturan nu wing eta mah kitunya kos nundar aripok teh lawan cenah atuh kawani arek nguntup ini hampang di tangga lawan sini bijen sate aja balik kenangan di sate buat mau ngalawan udah mau nguntup atau cus. Tapi tak itu pisan mang, kerupuk naon, pisang naon, dah jadi salahnya mang. Geus kabayang ngabingungkeun nanti. Asli enak ngahuleng tak. Nggak usah. Geus niat rek muli, geus.
Dadan Hellboy, kos lamun bebe jarek ngusup mang. Jawabannya tikuma AA yang gitu. Jawabannya tikuma atuh kena kajikan uing anu jauh tina bahasa romantis. Mun geus aya jawaban eta artina geus perang pokona. Jogewang ya kana kantong jujur yeuh asa ngakeperansel tentara. Da geus pasti ieu balik ngusup perang. Antara perang dingin jeung perang gurgaraja.

leung perang burger udah kerusak gedung asa ulah main fisik eta perang dingin beuleung maajam ka para bujangan amang ulah hayang kawin ecan keruat dengar kata terserah mata eta kudu masagi ilmu lah nerjemahkan terserah kok pe kawin gitu.

Selamat sore, kita lanjut lagi mengobrol. Yuliarmi hore yang mikir ang sebenarnya mau orang kita saya terserah itu kan seru. Ari Dewo kata-kata terserah lah menulis keluar tino jadi pemajikan permasalahan jang nu jadi salakina. Permasalahan jang nu jadi salakina bakalan rada dimulai. Da pasti ujungna bakal epi debatin ka dituna. Kuing teh sok ditaur mang mun pemajikan nanya tema kuing ge teu langkung kan imbang bikin jikan bingung. Tapi da anger ujung sok urang-urang kene nu ngelehan teh kitu udah malah balik. Terus di siawan kudu inget apa we mah kadang hayang dimanja aya ari uing kadang ngangguk. Kadang ngangguk epok ge. Pamitina aipun sabaraha mang sabulana aipun mah teu santeu ngaluarkeun. Mong megang merek-merek Samsung, Oppo, Vivo gitu. iPhone mentuk. Tengah luar ke. Mardon, ujian kecil dari kata-kata terserah tijikan. Memang ujian sebenarnya lamun budak awewe nu punung. Leluwihen kudu ngarti urang. Titik kata-kata terserah najikan. Eges buka budak awewe mah. Ya. Bener teh mang. Ente sih belum pernah sih mah. Alhamdulillah. Cuyang, naon ya? Iya kemari eta soal ieu soal pisang jeung kerupuk jadi masalah. Beda telat ngaiakeun beda nanya heula. Udah enggak usah cenah. Tapi sebelah aing ke Kusnandar kos nuhuh sakeun ulin ge ngajingjing kantong. Rudet aing ke Kusnandar nya epok teh. Lawan dong, lawan jeung. Acus, uing geus boga jawaban mun di titah kujikan taradaik uing mah. Mun ceuk uing teh tara kabagian bener, ah mun di titah teh kudu daik serangan. Sabar tina Samsung, tadi tina Samsung itu kisaran 300 sampai 350. Mana kira? Samsung 300. Paling awisnya 450. Gitu. Sarannya hanya KTP. Kata AA bapaknya gitu. Breo, paingan itu kan kia cani tete cek uing teh. Mah, bae arik muli rokok bodas nu 38.000. Maniat we pokna teh nya meuli uing teh da uing geus niat rek meuli rokok kitu asa karestuan uing teh pas balik ka imah dicangangang teh langsung ngamuk kapan ceuk mamah kumaha niat kan gede duit we are pokna teh mahnya teh kumaha niat teh jeung terserah teh beda niat jeung terserah. Matari tak bangkit so kayang uing mah tunjukkan jiwa lalaki orang teh. Ulah rek cicingan di baeudan, baeudan deui budian, budian deui imam iya orang teh sok atu darukung uing teh mang memperjuangkan hak asasi jalu. Heueuh moal mah kuat. Lolongkeun atuh Heri. Ya. Ore bok teh uing dukung urang. Anan ngaetakeun hak asasi jalu anger moal mah kuat. Kakek Salim, uing pemajikan mending dihauk sakali. Nusok nyelekit mau ngomong ngete sopan, tapi semua molotot. Rusti jalan jeng sahat dengan mitian kata terserah hatinya bet ngaribukin hati sana. Hari pokoknya sana dengan mitian kata terserah. Huh, itu boleh tersah hatinya. Marton, jadi bakal lama kur hiji nu kudu ngarti ku urang teh mang aya nama jadi dua. Ada boga budak awewe mah nurun we nya adat nanti indungna. Dah tiba panah. Tapi Kusnandar lawan lawan ari unga poe mangulan cai lah. Matur
Di sensus lah tuh mang abi gitu badannya anak pamitia sama tanya tina OVO. Ya, nanti kita kirim nomornya. Kebetulan orang Simpang lah deket ya, orang Menoy ya, Ibeng. Ya nanti kita kirim nomornya. Biar bisa nego-nego gitulah. Yulia Army abi ke kungsi kos amang ngawea kasih AA. A mun mulang meser brownies pleng lila ngabales nate. Di WA deh ku abi teh kenewe ulah ketang riweuh. Pek teh ngabalesan nya cenah engke meser lakeun eh cik abi teh hayang nege tadi eta eta. Kan riut eta teh kitu kalakuan teh Yulia Army. Hayang ngajerit sateu kalalakina teh kitu laku. Nggak saya masa, ya udah nggak usah aja. Merokan kuma darut, tetek itu kelakuan deh. Mata gue cina kudu gercep, tak ayo gue inget tadi gercep kan, anggar salah, udah poho. Jadi serba salah. Jadi serba salah. Sak teraningan karena bener cekus nandar nyakus teraningan karena bener lalaki mas salah jeng salah ya gitu kan teraningan karena bener salaki mas salah jeng salah ya yang tadi dibenerkan karena wajikan anak mun salah asup kakara pemajikan gak benerkan gitu lin kus teraningan bener salaki mah selalu salah ngan lamun salah asup karek pemajikan benerkin kan gitu cukup senandar ke ada yang kata-kata terserah menunggu hatam kitab tafsir jalalan ke kodok siapa

0: Bro, lamun nuturun hawa nafsu pas sembuh terserah sorang yang kemos aing tapi siun. Kita nggak sampai sih keinginan seperti itu, mungkin keinginan tuh kayak yang ngegerowok, yang ngejerit gitu dah. Tayang gitu ya. Jadi anu entah lamun salah asup emang kudu dibenerkeun. Tadani yang dibener ya. Salah wae kan gitu. Tetep karasangan nih bere obro bubar ya. Jam 5 ya. Tara kabagian bener lalaki mah ya. Mun salah taun karek sok dibenerkeun hideung. Itu cekus nandar hidang ya gitu ya. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangannya ya, tidak ada niat apa-apa, hanya untuk hiburan mungkul ya. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan. Ketemu lagi besok insyaallah ya, di waktu yang sama. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Polsek Bayongbong Garut gagalkan peredaran 76.000 obat keras lintas provinsi. Pria asal Aceh diringkus. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Praktek kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA N3 Tasikmalaya oleh para seniornya. Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
7: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata di base camp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng dari anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
6: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah. Upaya penindakan hukum terhadap peredaran obat keras ilegal skala besar berhasil digagalkan jajaran Polsek Bayongbong Polres Garut. Seorang pria asal Kabupaten Bireuen Aceh berinisial M berusia 39 tahun diringkus bersama barang bukti fantastis mencapai 76.321 butir obat keras tanpa izin edar. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Bayongbong. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti yang terkemas dalam dua karung besar berisi puluhan ribu butir tramadol, triheksifenidil, heksimer, hingga pil DMP dan Dexa. Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat. Sementara, Kasihumas Polres Garut Ibda Susilo Adi menegaskan seluruh barang bukti dan tersangka kini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Garut demi pengembangan kasus lebih mendalam.
5: Polsek Bayongbong Polres Garut telah berhasil mengamankan satu orang pelaku pengedar obat keras berinisial M, umur 39 tahun, warga Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh. Pelaku ini diamankan di wilayah Bayongbong dengan barang bukti sebanyak 76.321 butir obat keras. Saat ini pelaku sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Garut beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
6: Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka M diduga berperan sebagai kurir lapangan yang memperoleh pasokan barang dari sosok berinisial J. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap lingkungan guna mencegah penyalahgunaan obat keras.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: www.radioprssnijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis terus diperkuat dari tingkat keluarga. Sebanyak 5.000 kader tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di 27 kecamatan akan dibekali panduan dan standar operasional prosedur baru yang lebih terstruktur. Penguatan disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Dr. Wi Haji saat menghadiri temu kader TPK dan peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG di Islamic Center Ciamis Selasa kemarin. Dihadap ribuan kader, Menteri Wi Haji memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi petugas lapangan yang mendampingi masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
2: Saya diminta jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan selesaikan masalah. Termasuk tadi saya mendengarkan ada beberapa pandangan dari para tim pendamping keluarga yang berkenaan dengan tugas baru mendistribusikan MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kita pastikan insentifnya jalan, kemudian SPPG-nya tidak ada masalah, MPG yang ada di SPPG, kemudian hal-hal lain kalau ada masalah di kemudian hari harus ada cepat penanganannya. Karena itu kita pastikan tadi semuanya oke, di Ciamis bagus.
1: Wi Haji menjelaskan pencegahan stunting dilakukan dari hulu pada 1000 hari pertama kehidupan dengan membagi beban kerja terukur 10 hingga 20 keluarga per petugas TPK. Kementeriannya juga tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyesuaikan porsi MBG bagi balita. Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh penanganan stunting melalui pendataan sensus Real Posyandu serta pengoperasian 199 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssni.jabar.
6: Iya, ke Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh.
7: Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk?
7: Cik, ngilikan.
6: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
7: Naon, ceuk?
6: Cermat Sel.
9: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

والفجر وليال عشر والشفع والشفع

أولئك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sudud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al-muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al-fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wal syafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari bil zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Keur naon, Ceung? Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh, yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Sok ka pala yun ah. Janganlah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Singapura. Selamat malam Karanungga. Selamat malam Tasikmalaya. Selamat malam Jawa Barat. Selamat malam Indonesia. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Apin Gegep. Kembali akan bersama Anda memandu acara ini sampai pukul 10. Anda-anda para pendengar yang masih tetap ada di 98,9 Singapura FM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karanungga. 157 Karanungga, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Yuk, kita kembali bareng-bareng lagi bareng saya untuk menghibur diri sambil Anda santai lagi ngaso mungkin di siang hari Anda kecapean habis aktivitas bekerja, saatnya malam hari nyantai, santaikan diri, santaikan otot otaknya. Insya Allah saya akan obati dengan lagu-lagu. Lagunya lagu pilihan-pilihan Anda aja. Silakan. Dengan cara ketik aja ke nomor WA biasa. Silakan pesan, pesan lagu apa aja, kirim salamnya bolehlah buat sahabat-sahabat Sukapura semuanya.
1: Selalu kepadanya.
0: Keadaan Karanungga masih tetap dilanda kemarau ya. Semakin terasa kemarau, semakin susah air. Air susah ya. Jelma tanya kena mau berbicara jelma deleka gitu nya. Jelma wuru kerma hasil cai, cai di barat tuken. Aya weh, tanung aya di tahun simkuring, sumur di ruangan runtah. Ting naon maksudnya gitu, padahal teh nungalate kan nyata loba. Ting aya katuhe meureun ting naon di runtahan sumur. Atuh, oh cik kan teh gegelendang isuk-isuk. Katida jelma, cik atuh euy, jelma ini boga rasio atau boga otak kelebihannya berat dengan kaki itu terus mungkin bisi doraka yang bisi dia doraka gitu gawainya.

우이 우이 아스마라. belum muncul di sini, belum ada. Mungkin Anda baru paceklek ya. Sok saya beri kesempatan untuk Anda. Siapa yang lebih dulu Anda kirim WA, Anda berhak mendapat satu unit Toyota Kijang. Asal ambil ke Jepang sendiri ya. Joko anak rantau, nah ini berhak mendapat hadiah. Mobil Toyota Kijang. Canak nyalirannya anak rantau ke Jepang. Enggak, wajah. Wartos ini ke orang Jepang seur apin gitu. Nyanak mobil hadiah tina WA pertama. Langsung saja kita garap WA-nya. Assalamualaikum, salam ke Apin. Selamat malam, malam juga. Kang, lagunya ah biasa romantika aja dari Bang Haji Roma Irama. Kirim salamnya biasa lah untuk Mas Ojak yang ada di kompleksi Bos Holis. Untuk Kang Apin, makasih, siap. Romantika, satu buah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Buat anak rantau.

Kembali ke laptop setelah anak rantau. Anak rantau ada Teh Ucu Jaiter, Wiljongi Teh Ucu, apa kabar? Halo do, Teh Ucu kadinya, ayah hujan teh ya. Assalamualaikum, salam. Malam Apin, malam juga salam buat semuanya aja. Buat Apin, semoga sehat dan bahagia, amin. Selalu bareng keluarga, amin. Keluarga tercinta. Iya, sama doa dari saya juga demikian buat Teh Ucu Jaiter ya. Semoga sehat selalu bersama semua keluarga, anak dan suami tercinta. Kembali ke 643. Assalamualaikum, salam dijawangi ke Apin Ungedi. Hoyong request lagu nanti Ditelan Alam. Ya biasa nama Kang Mumu ya, tapi saya namian dikirim buat Bapak Engkosnya di esok sana sebenarnya, sana di Kang Mumu. Anu di Cibencoy, Binyai, Sarang Mang Nunu Na, anu ayah di Karang Layung. Dirilis ke kami di Baru, spesial biasa Kang Okang Apin ya. Kiriman dari nenek 2

Assalamualaikum, salam Mang Apin, kumaha da Mang, alhamdulillah. Hayang request lagu nanti anu judulna teh Warung Pojok. Duka aya duka teh aya ka pungkur Warung Pojok duka ayeuna duka aya teh aya. Ti Titin Fatimah, ah lagu jaman kir aon mabok baheula. Kirim-kirimnya biasa ah. Kang wapun bapa we sarang makna teras kang oka Pak Uca sarang ma acahna spesial nama biasa ya kang oka Mang Apin anu nuju mancen tugas diantos aguna tunggu saja ya romantika dulu ah.

0: warung pojok sisi jalan pangtungtung na, jalan kaci bentang ayah pangtungtung na, ayah warung Pak Idar. Tuh tengah warung kena Pak Idarnya. Warung pojok. Nah tadi ayah nunjung ke warung pojok makanya kena.
1: Nani nani nanu nanu.
0: Cengawe awe lah ngawe adinya manawi ayah keperjogian lagu. Saya Bapak Engkos, sama Mama Dipa, biasa. Assalamualaikum, salam, selamat malam, tapi nama juga. Bada ukan lagu, lagu nate, Begadang Dua. Biasa, we lah. Salam nama Kang Ngoka Yum, Dedia, Wano, Anu Ayah Dima Panjang, we. Tehila, biasa, oke, Kang Ngoka. Wa Ade Sayur, sarang Wa Esoh, nah, spesial nama Kang Ngoka Api, nunya. Anu nuju siaran, semoga sehat selalu. Ti Bapak Engkos sareng Mama Dipa teanya Ahdi Ciceri. Wassalam hatur nuhun apin. Di antos laguna. Siap Begadang ya, Begadang Dua saja. Sampai pagi Begadang. Pak Engkos rejong ya. Sareng Mama Dipa. Bentar. Dan bah, yang berikutnya masih ada, tenang aja. Kita pakai backsound dulu biar enak lah. Nye. Mana tadi backsound katanya?

Kembali ke WA yang berikutnya setelah Pangkos. Ada 547 Yoyongi. Mekom, Wapin, Putar Putra Bungsu hayang lagu Racun Asmara Wasalam Haji. Haji Said Putri Putra Bungsu. Iko Wapin Putra Bungsu hayang lagu Racun Asmara. Putra Bungsu mana ieu? Putra Bungsu Bencoy. Atau napi Racun Asmara laguna soalnya. Ya siaplah putra bungsu untuk putra bungsu di mana itu ya.

kembali. Ya putri bu. Assalamualaikum Kang Apin punten hayang dipangmeterkeun lagu pria idaman kanggo Bunda Dewi. Tercinta ayah ada aku bagi sami sama siapa kanggo Kang Apin lah. Hatur nuhun Kang Apin, wassalam.

putri bungsu ayah aku. Nah, pamit tadi mah putra bungsu ya mah putri bungsu pokoknya. Aha. Pria idaman soalnya. Iyalah putri bungsu kena milariannya.

ada Andri Sadewo, Andri Dewo Bandung. Selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum, salam dari Jawangi. Amin, ini biasa hoyong ukan lagu. Lagu nanti judulnya teh Aku Tak Berarti ya, bagimu dikirim Kang Eka Abah Ador, Maminun, Kang Usuk, Batok, Jawangi, Yan Acang, Abah Eman, Sarang Mak Cucumna, Openg, Putra Bungsu, Kang Budak Hideung, Andi Duye, Oka Amar, Jaiter, Amarnya. Teras kau teh Lia nyakum lah kau kasih dena kau apin sehat selalu amin turun teh Lia menuju nyase enen menuju ngaso intinya kecapean sabar sabar kawari uyak uyakan sabar wengi suara dintennya ahan terus ngariah riah putra tercinta nak ngada hubun tadi enjing enjingnya simpur ngekarasan ngiring sab orang doa ke orang sadena pamugi panganten singa jalan ke panganten anu pinu ku kabagian anu dipikari doaku Allah ada selalu dimudahkan rezeki dipanjang rezekina panjang jodoh panjang umur nya sakinah mawaddah warahmah amin itu panggilan teh simkuringnya nah atur nuhun yo siapa Andri Dewo. Pilihan lagunya aku tak berarti disahannya. Memang pilihan judulnya hulanya.

Kembali ke Joko Anak Rantau. Waduh, assalamualaikum Apin, selamat malam juga Kang. Lagunya Romantika dari Roma Pan tadi udah diputer. Kirim salamnya untuk Mas Ojak yang ada di kompleksi Bos Holis. Untuk Kang Apin, makasih. Turun Kang Apin, katam pipisan lagu nonya. Iya, Kang Apin masa di nuluhur pada iya nulihanap nubarum. Atunun Kang Apin katam pi lagu nonya. Maka Kang Joko Anak Rantau Ma Anis yang ada di Cipari, selamat malam. Ada ya lapang poli Manis. Kemun turnamen ku Apin reporternya Manis patutnya Kak Api. Api acuy pameyau turnamen di lapang poli baru ya. Anyar dipercantik kurang ayakeun turnamen lah. Hadiahna di Api mah loba. Segala rupanya arek kulkas, arek sepeda, arek motor bisa si Api. Iya. Api acuy basikal projenna dan sabaraha hiji katanya. Projen katanya jualan sosis dan sebagainya. Sabaraha toko banyak dah. Lupa lagi simkuringna. Sarjana ka Abah Naka Mahnai. Damang Manis. Laguna sepiring berdua di Dalaila Tunon Manis Cipari. Sepiring berdua mengingat masa lalu katanya di saat saling kasih sayang makan sepiring.

Oke ya, manis yang ada di Cipari minta sepiring bir 2. Sudah saya putar ya. Dan kita lihat lagi WA-nya. Masih ada apa enggak ada? Tenang. Ada Nining Kujang. Selamat malam buat Nining di Pasir Kujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kang Apin juga di sini setia hadir. Mantap ya. Semoga aja Kang Apin sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan barokah. Amin. Mau lagunya.

jangan hianati aku, dikirim buat Ce Suti di Ramai bareng bebebnya. Micil-cil, Om Dukun, kumela Kang Oka Sadayana, buat Kang Apin, terima kasih. Siap ya buat Teh Nining di Pasir Kujang. Ayah Teh Nining di Karang Nunggal, di tahnya tetanggi Wilijeng. Dua nanawe Teh Nining tetanggi Sukapura, sarang Teh Nining di Pasir Kujang. Wilujeng Wengai. Di sini setia hadir karena semoga aja Kang Apin sehat selalu, amin. Lagunya mah jangan hianati aku di sahata. Cing orang tinggalinya, jangan hianati aku. Ya janganlah, orang berkhianat itu adalah dosa, dosa. Mana tuh ayah? Jangan. Aduh, jangan. Aduh, jangan hilang cinta. Ayah ke, tercangka penangnya tenang, tenangnya. Jangan hianati ya. Tenang kalem saja. Ada mahnai, ujungnya mahnai. Assalamualaikum Kak Apin. Iya sarang Mang Donat, Donat. Balik mana Mang Donat? Ujungnya Mang Donat. Badai mulut kawih, kawih hati is Ariska. Nalangsa dikintu nama biasa Kang Oka Pak Eman sarang wa cucumna Ma Minun sadayana welah anu aya di sajagat raya welah pokoknya hatur nuhun Kang yo ini Mang Donat yeung tapi di rumah nai tapi Mang Donat yeung ah Mang Donat

Ada Erik di Cibesi, selamat malam Rik, Willy Jawangi, malam Kang Apin, kumah atas pit pisannya, ya nama, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terusna. Ayong Laguna, debu-debu jalanan, Tirepina siap. Buat Erik ya, yang ada di Cibesi, Banar Suung. Aha.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
8: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
9: Kita lanjut lagi, ada Kang Otang di JI. Menuju kempal di warung malam, minimarket Kang Otang. Yang selalu menyediakan bala-bala gehu haneut, leupeut dan sebagainya, mie goreng dan mie seduh atau mie rebus. Mantap. Hayang lagu Cendana Tinta Merah siap. Intun salam keuneuh biasalah nya, kalau kasepuhan-kasepuhan keluarga mancuk sadayana. Apunten simkuring teu tiasa ngahadiran sareng Katelia. Lajeng kalau ka Mami Nun anu aya di Bojong sadayana nya sapala putra-putuna. Tetanggina, oke. Okay. Kau Pak Eman, oke. Sami Wijongi, sarang macu cumna. Pokoknya nama kango Kang Mumu, John Andres. Kum lah kango kasadayana, tinta merah kadenya. Kango Yewe, senanu karempel, duka sawai tadi warungnya. Sok, sing jarajan, kempelan jarajannya, ulah tijajan kade. Siapnya, kango tang tinta merah. Ya, Kang Mumu. Nah, Kang Mumu di Cikukul Kolot. Assalamualaikum, Kang Apin. Badai menut lagu sama Nawi. Aha, ya. Spesial Kang Oka. Oh iya mah lagu Kang Oka Deden ya. Assalamualaikum malam Kang Apin malam juga Manawi ayah gala-gala. Ayah siap lah Kang Oka Mumu nya. Dega kantun Kang Oka cek aya ayah mah Ipi. Oh iya mah. Rewa sim kuringnya ya almarhum ngawea. Oh carogena yunya. Assalamualaikum. Apa ipi nangre aukeun laguna lagunya teh tajamnya karang dikirim-kirim buat semuanya aja Ben Sukapura. Sehat selalu. Amin. Kanggo apa ipi mohon carogena almarhumah sama ipi. Alhamdulillahnya ngawe kapal di mana. Minta bah, minta wakalnya. Mohon masih kena kesehatan gaduh maksadi gaduh ulah wakalah. Nye, dulu jomong ya. Kau ka apa ipi? Ahan, anu kerasa nuju manco sana di Nangre. Kang Dedi oke di Nangre dulu jomong ya. Kang Obang Onen lah ya di Cikangkareng sekarang cecu meci hatur dulu jomongnya.

Anupis Kang Apin, nah, laguna mangga kalau teh nining di Kujang. Sami-sami mangga, ayah jubah kopi, berjongi jubah kopi. Assalamualaikum, malam putri, malam putri, lagu putar laguna 5 menit. Ini Cynthia, salamnya biasa buat semuanya aja. Oke, spesial buat Kang Apin dan Neng Ehawa, salam jubah kopi. 5 menit saja laguna, kurang-kurangnya.

0: otang. Ah, cekopi bala-bala ayahnya kawan otang wayah iya. Hanet-hanet bisa. Enak bala-balanya setengah mateng ngeringannya. Harga cekopi ah, mantap ya pokoknya. Malam ah buat semuanya. Kalau masih Anda santai, ada waktu silakanlah mainkan teleponnya ya. Teleponnya bisa dipainkan kalau udah cantara lidur. Anu biasa sok telepon makanya. Terlalu banyak yang minta lagu, waktunya udah sekarang setengah 10 ya. Setengah 10. Malam aja deh buat semuanya. Oyan Acang, malam bejaan wenya ke telepon we lah. Pada malam-malam begininya. Malam-malam lauk pembejaan. Halo, assalamualaikum. Sarang Bu Nas ya. Damang Bu. Atuk aenya ulah ceuting kana eda geura. Atuk wae ceuting kana eulum eda. Oh, jadi atuk ae sareng sambal picung. Aduh, kui-kui kan wae. Ya. Halo. Gunaan mah?
1: Terpaksa.
0: Terpaksa siap.
1: Terpaksa.
0: Ini jadi apalan kena lagu ya nama hebat nih.
1: Sering mendengarkan.
0: Sungguh terpaksa. Aku maraji. Ku sabah butuh duit. Kamanak baik gitu cuma. Oke mak. Mohon mangga siap.
1: Bentuk yang akan tak hiburan, tercape.
0: Mohon. Kamana ditinggalian eh, mata terpendak.
1: Dekat itu, terasa
0: otomatis. Paingan itu dah. Liuk ni, liuk ni kali emak.
1: Udur kantong na, udur pesak na segala.
0: Atau cara jeng api na gitu malah.
1: Dah.
0: Mama tu sebat tegadu teh 5 juta sebat tegadu gitu nya.
1: Sungai peretan kapin dia gitu.
0: Tapi tetap selami tadi kepret rumah. Aduh.
1: Saya
0: yang entes karesan pernah karesan gitu. Tak gitu. Tercandi cece tak aru gitu. Andi Sadewo hatunon api laguna mangan ri. Oh, ngintun wae ka emak, ngintun wae.
1: Ari kintun di oma dibales deui tah. Terpaksa oma.
0: Terpaksa Andi Sadewo ngamen dina bis kota nya di Bandung.
1: Susunan mah suninga ieu.
0: Heun, lah mah cekap waktosna siap mah. Heun. Yeuh, mangga mah.
1: Sadena wae kitu.
0: Oh, mah. Heun. Beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wili jongi kau maminun. Mohon dari repot matanya di saat cina kirinya. Halo do nanya nanti halo do cai halo do panas saat sawah saat balong saat pesak ah saraat segala rupa ini. Sok bila ini pedal peti mangga diantus. Kena waktu sah. Mama dapat menterkan terpaksa soalnya. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati garaya. Ya mak, makanya kan mak.

pikeun cenah Kang Apin laguna cek Pak Eman. Ku ayun ambing lah, aduh hampura cenah kapulesan itu capek sih kana wayahnya. Ku eta wayahnya kada pamuterkeun cenah ayun ambing lah asa ngarah di pepende cenah. Ini karena pepende mah cucum jelek sare cenah ieu. Nyesok Pak Eman. Ah, ku ayun ambing cenah. Sok.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah وَقْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسِّرْقَةِ وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما

أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Muhammad. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunawiru biha qalbi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadani amillah wa ibdali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna bihi jabatikal haram wa ziyaratal qabri nabikal karim alaihi abdulus salati wa tasdim bil afiyati wal atfi wal lutfi wa salamat wa bulukil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma bihaqqi sahibi salawatika wa barakatika ala Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyin Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa nusilir rahmah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وأتوب إليه. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في طلابنا واجعله من الصالحين وعلى لهم كثيرين. آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تيوبكن كنا panangan usapkeun kana salira lajeng dilaleueut cayana sing keberkahan. Para wargi kaum dangu Sukapura, alhamdulillah neme parantos orang macakeun sholawat anu insyaallah sadayana anu maraca bakal keng syafaat Kangjeng Nabi oge anu ngupingkeunana bakal keng keberkahan. Oge tempat anu dibacakeun sholawat sami bakal kenging keberkahan. Bahkan sur sapalih hadisna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma aksaro minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfirullahu ba'da mautihi. Urang tong eureun-eureun tina maca salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jalma anu loba jeung saloba-lobana maca salawat keur waktu hirupna, maka sabada mautna Allah bakal marentahkeun mangrebu-rebu malaikat. Mangrebu-rebu malaikat, mangrebu-rebu makhluk pikeun ngadoakeun mantenna. Subhanallah. Kabuktosan ku urang sadaya, seorang ulama besar, seorang pendai, penceramah, Ki Haji Ahmad Pudoli, ngantunkeun mantenna tabrakan. Eta nu juju menengna boh ka diri ka keluarga ka jamaah ka santrina rek nu wawuh nu teu wawuh rek nu apal rek anu teu apal
mantena selalu senantiasa ngajarkan supaya remen baca sholawat, ngamakmurkan sholawat, bahkan nyiarkan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah, balik maqasidana. Tah, terus dipiralkan sholawat. Madak alhamdulillah dina dinten anu ayeuna sim kuring direncangan kumurang kali santri di Sukawangun ya jang dikrihasan putrana ajengan. Amin. Jangan aminnya. Hah? Jangan amin. Oh, mamah na mamah Ibu Dewi cenanya. Bisi salah ditanyakeun di kaburak. Alhamdulillah doakan yang zikri hasan orang Sukawangun ya putrana pangeresa ajengan amin tambi-tambi istiqomah tambi-tambi berkah bahkan insyaallah mantena bakal sesarengan sareng simkuring miwah umumna sadayana para santri jamaah wali santri bade berangkat ziarah ka waliullah sasi November sekedap di ayeuna tos lebet pangendanya terus lebut bulan Oktober ayeuna teh. Tangke teh bulan November karena pertengahan kaping 17-an sim kuring bade angkat sareng jamaah sareng santri sareng wali santri kirang langkung 2 besan karena 100 jalmian. Alhamdulillah biduana tisadayana sing istiqomah sing berkah. Hoream sena ah masanren kanurul isante lo bajaroh bahkan sena kanu tebi. Aduh kerma abi tetep buka duit ya kudu milu jaroh sena. Priyogi dicatat kusadayana di nurul isan mah emang sok aya program jaroh. Buh jaroh bulanan, jaroh tilu bulanan, jaroh tahunan, jaroh opat tahunan, jaroh tilu tahunan. Kunaon pangna di nurul isan aya remen-remen ting jaroh gitu kan. Ngarumasakeun diri. Sepi ku ilmu, sepaku pangabisa, hayang barokah. Hayang maunah, ku jalmi-jalmi anu di jiarohan. Rasana kudu boga duit. Nya kudu boga duit. Tapi istilah nama teu aya kudu milu. Mun teu milu awas. Henteu bebas rek milu pek. Henteu ge teu jadi masalah. Kanu tebih mah. Can cenah jajana. Can cenah ongkosna. Nya kanu tebih mah. Tidak ada istilah kudu milu. Mun teu milu. Ieu mah yuk. Nu hayu, nu bade, mangga. Bari ieu teh lain santri-santri hungkul. Aya jamaah, aya wali santri. Sifatna umum. Upami kanu tebih. Tapi pami kanu caket. Contoh, jaroh kanu jenen ibu rama pun bapak. Akini nisim kuring. Gitu kan. Tapi jaroh kekesepuhan anu ayah di desa Cibatu Irang. Da abi teh urang desa Cibatu Ireng nya. Sakloba anu sarasab arek ngondang sina Ustad Ridwan ceramah muludan rajaban khitanan nikahan kawin deui. Itu. Sarasab ka ditu tuh ka Cibatu. Marukna meureun Cibatu. Cibatu Ireng. Make irengan. Mun lebak mah Cibatu kabalah ditu na abi mah Cibatu Ireng. Make ireng. Alamatnya di Kampung Babakan Baru, Leuwih Paksa, Desa Cibatu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, anu kecuali nucaraket, ayah Syekh Abdul Ghofar Sambas, ayah Syekh Tubagus Lukman, ayah Syekh Patrayudin, ayah Syekh Jangarudin, ayah Syekh Sangarudin, ayah Patilasan Syekh Abdullah, Upamika Adiyena, ayah Mama Rancabakung, kemudian ayah Syekh Jainuddin, Najanur Radatabihna, Kasih Haji Abdul Muhyi Pamijahan,
Tak eta mah nya kusim kuring ditekan kanu deket mah kudu. Da tegaduh a tegaduh ongkos tegaduh artos tegaduh artos keun di ongkosan. Nyanya ting teboga mah gitu. Gitu. Kanu caket mah. Ngan upami anu tebi bade ngiring ge mangga henteu kitu sawios. Bari eta teh ngumumkeun bade angkat jaroh teh ti sataun mula. Mun ayeuna taun 2026 jaroh ka Jawa Timur Madura berarti engke teh taun 2008 2029 atawa 2030 engke teh bakal kanu tebih ka mana umpamananya ka Kalimantan. Wah, teu sedah beki anget. Itu. Jadi kitu nya, bilih aya aduh hoream cenah masangren ka dinya teh loba jaroh. Sakola kadinya teh. Ya teu boga duit cenah. Aduh. Atulah. Epes meer ulah eleh memeh dipacok, ulah teu tatanya kitu kan. Jeung ulah kahalang masandren ku peda aya jaroh justru mun pasandren angayakeun jaroh, resep jaroh berarti eta pasandren anu nuturkeun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Anu nuturkeun tapak lancak para ulama-ulama terdahulu. Jeung eta jaroh teh kan salah satu amaliyah anu dipikaresep ku jalmi-jalmi nu saroleh. Matak aya peribahasa bil baroka, sanes peribahasa syair bil

jemaat. Jadi orang sumping ke makam-makam para wali, para ulama, para solihin, ngarumasakeun diri, sepi ku ilmu, sepak ku pangabisa, hayang butuh ku rahmat Gusti. Ta amaliah semacam kitu teh dicontokeun di zaman Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ge kantos jaro, bahkan osok jaro. Emut pangentenya di riwayat waktos Kangjeng Nabi angkat sareng nujanten tuang ibuna bade jaro ka nujanten ramana gitu kan. Anu mana ramana Kangjeng Nabi kantos uninga sadayana. Ngantunkeun waktos Kangjeng Nabi nuju aya dina patuangan nujanten ibuna. Jadi posisina Kangjeng Nabi begitu borosot ka alam dunia teh dina kaayaan yatim. Ayeuna kumaha? Sur ibu Kangjeng Nabi jalu anaking, hai anak kaula yuk uang jaroh ka bapa anjeun. Kitu kan uang takjiah, uang jaroh, uang ngadoakeun. Nah eta tadi contohan ku Kangjeng Nabi bab jaroh dicontohan. Itu kan. Kemudian satu saat cenah Kangjeng Nabi jaroh ka ma'la. Itu kan jaloh ka bake, ari bake jeung ma'la teh salah satu makom anu aya di jazirah Arab, boh di Mekah atau di Madinah, makom-makom jalmi mulia. Seueur para solihin, para suhada anu dikubur di bake sareng di ma'la. Ketika Kangjeng Nabi jaroh ka ma'la, jaroh ka bake, kan ngadoakeun Kangjeng Nabi teh. Kasadayana ahli kubur teh. Dah hakikatna mah ketika nyebutkeun assalamualaikum ya ahlal kubur, eta teh ahli kubur teh ngajawab salam, waalaikumsalam gitu. Mending sana teka denge, cina gitu. Atuh lamun ka denge mah, wah, bulan mabret mah ece. Gitu. Tah mataku gitu, nak, para wargi kaum dangu Sukapura, sok sing daek jaroh. Sing daek jaroh. Sana ari kanu jauh, di jarohan nu deket, justru ngupang heula na kusim kuring jeng sandri, nu deket heula. Gitu kan, sim kuring gaduh program jeng sandri, jaroh ka mama, ka bapa, ka aki, ka nini. Meski tu kanu deket, ka para ulama, ka para solinu ayah. Tangus kitu ngesampurna di dia, baru. Matak nekenken, tatina barokah jaroh teh, santri teh boga adab, santri teh boga himah, santri teh boga semangat. Pikeun dakwah teh dari jalma mulia mah gitu kan. Tong boro-boro keur di alam dunia na geus maotna ge loba nu nuturkeun, loba nu ngalap barokah. Semacam pangaresa Kiai Ahmad Pudoli mantenna hampir di setiap ceramahna, setiap kumpulan anak baca solawat we ya Rabbi bil Mustofa eta. Maka ketika mantan dengan tunken ya Allah ya Robana ya Karim tiwangkit mantan ngantun ke nepi ke ayana teere nungajarahan ke mantan masya Allah berang peting tak sesuai. Ma'aksaro minas sholati alaiya pi hayati amarullahu jami'a mahlukotih ayyastagbiru lahu ba'da mautih. Pangeresa Abu Ya'uji Turtusi di Cilongok Tangerang Banten. Makomna teureun tinu ngajarohan berang peting. Sing horeng ditilik disilingsik gitu kan. Sing horeng mentenage masya Allah. Pengamal sholawat. Gitu kan. Pengamal sholawat, penyebar sholawat. Matak upami orang ningali ahli-ahli sholawat, hirupna teh tenang. Bakal diberi ketenangan, diberi keyakinan. Bakal diberi keberkahan. Capek,
gawe tepati capek tapi duit loba gede, tapi duit gede mun bahasa iya bamun ka ngabumbunga gitu. Bunga capek tepati gawe tepati capek tapi duit gede, barokah ti Allah. Udah sunah sholawat lain karena duit, emang lain ulah karena duit. Maca sholawat mah ulah karena duit, ulah hayang menang kabar kekayaan. Tapi hayang menang syafaat, ngantina barokah maca sholawat, urang bakal gede duit, bakal diberi ketenangan, bakal diberi keyakinan, bakal diberi turunan anu soleh turus soliha. Puncak nak kebahagiaan tina maca sholawat, benang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok yakinkan ku urang sadayana, ulah mang matak sing daek wirid tekudu loba-loba. Hari maca sholawat sabarha kali, sabarha ratus, sabarha ribu, sim kuring mah teu nyarankeun kudu sekian. Saimkana sakamampuanana alusna manepika samuter datas be. Gitu. Sing samuter natas be. Sing nepika naon ngaranna teh tenggelam dina mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahwalna jadi ahwal sholawat, paningalna jadi paningal sholawat, celikna jadi celik sholawat, ucapanana jadi ucapan sholawat, diberi penuh dengan keyakinan. Gitu, taksing dek wirid. Najan saetik tapi dawam. Gitu. Khairul amal, pangalus-alusna amal indallah munggu Allah adalah adwa muha. Amaliyah anu dawam. Wa in qala soksana jan saeutik. Kitu para dulur sadayana. Matak sur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrun tamna'u asyron. Lamun urang daek wirid, daek ngadawamkeun 10 ieu, maka bakal jadi wasilah Allah nyegah 10 perkara. Kahiji, tulis maroro, teuni. Itu kan. Ok, tulis, eta biaroh. Bidedeh, tapi dedeh, tulis. Ya. Kahiji, suratul Fatihah tamna'u ghadzbar rabbi. Jalminu dawam Fatihah, surat Fatihah, tete-tete nyegah tina bebenduna Allah. Jadi lamun urang mung dibenduanku Allah, mung dimurkaanku Allah, baca surat Fatihah. Kunaon cenah pangna maca Fatihah? Sabab surat Fatihah teh surat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi surat Fatihah teh surat Ar-Rahman Ar-Rahim. Surat penuh dengan kasih sayang. Ayat Al-Qur'an anu penuh dengan cinta. Ayat Al-Qur'an dengan penuh keyakinan. Surat Al-Qur'an anu penuh dengan kepastian, itu surat Al-Fatihah. Sok gera wang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Allah. Masya Allah. Kalawan keagungan. Kecap anu agung Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih, itu kan. Muncak bahasa santri mah, bismillahirrahmanirrahim.

ayat anu menunjukkan bahwa sakabeh pujian milik Allah. Oh urangan. Jadi kabisa urang dibisakeun ku Allah. Kapinteran urang dipinterkeun ku Allah. Itu kan. Dibere bisa A, B, C, D dibisakeun ku Allah. Kusabab gitu puji. Kanu maha pantas dipuji. Alhamdulillah. Sakabeh pujian lillah milik Allah. Kita kayak peribahasa, lamun dipuji ulah ngapung irung sena gitu. Balikin kanunyian irung gitu. Aya khalik, aya makhluk. Khalik, kawasa, kersa, kudrot, irodat. Makhluk, gitu kan. Kawasana terbatas, irodatna terbatas, kawasana dikawasakeun. Keresana dikeresakan bimakna la haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah. Geus kitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Eta geus sami. Penuh dengan kasih sayang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

Nah, jadi barokah ku sering urang adawamkeun suratul Fatihah, maka ku Allah bakal dicegah tina benduna. Bakal nyegah tina murkana Allah. Sabab surat Fatihah etate surat kasih sayang. Itu sana. Nuka dua na. Surat Yasin tamna'u atsal qiyamah. Nuka dua na. Jalmi anu ngadawamkeun surat Yasin eta teh bakal dicegah ku Allah tina halabhabna poe kiamat. Marukumaha poe kiamat teh pakeuhna teh gentingna. Tong boro-boro kiamatnya ngadenge gunung meletus oge geuning wah. Jalma teh geus hese sare. Geus hariung wae, geus ringrang, geus loba kasieun itu wakeuhna teh. Iyo dina poe kiamat Allah, mata jalma nu maca surat Yasin bakal dicegah tina halabhabna poe kiamat. Anu salajengna nanti dibahas di episode yang akan datang. Sareng ngundang kasadayana para wargi kaum dongan Sukapura. Insyaallah kaping 7 Oktober dinten Rabu di Pondok Pesantren Nurul Ihsan badai ngayakeun Maulid Akbar. Si Akbar Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakantenankeun sareng kajian bulanan alumni Nurul Huda, alumni Cibeuning. Jadi insyaallah alumni Cibeuning tempatnya di Simkuring di pun bapa di itu di Pondok Pesantren Nurul Ihsan di sakantenankeun sareng Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukituna kepada wargi-wargi di antos kasumpinganana mugia aya dina keberkahan. Terutama ka wali santri, ka jamaah di antos pisan. Hapunten kasuhun anu leres di Allah Subhanahu wa taala anu lepat dina kabodohan Simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalugikan di acara siraman rohani sakuma tadi ka Bandungan ku urang sadayana wargi seukeun shalawat kanggo ka nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhun tina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lai, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik menyertai Anda di pagi hari ini, wargi Sukapura ya. Tepatnya hari apa nih sekarang? Hari Kamis. Ya kan? Kalendernya belum ganti. Jadi saya bingung sebentar. Kamis tanggal 1 Oktober 2026 wargi ya. Oke, di pagi hari ini di acara Halo Selamat Pagi ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda semuanya sepanjang 3 jam ya. Para bapak yang pagi hari ini sudah sibuk menjemput rejeki, semoga Allah mudahkan langkahnya dalam menjemput rejeki. Dan para ibu yang juga berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga, mudah-mudahan juga setiap tetes keringat, setiap rasa lelah yang dirasa, setiap cangkeng yang ngedrek-gedek gitu ya, setiap pegal yang dirasa itu memberikan pahala untuk kita semuanya gitu, warga Sukapura ya. Iya, biar semangat nih menjalani pagi hari ini. Ah, saya temanin Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi. 3 jam aja ya, dari pukul 6 tadi sampai pukul 9 nanti.

Perduban dan Prakoso itu memang vibes-nya positif banget ya wargi Sukapura ya, karena isi atau lirik-liriknya tuh memang menggugah semangat gitu, kayak lagu barusan Tak Terkalahkan. Jadi buat yang lagi berjiwa lemah pagi hari ini, yang lagi gitu ya, hampir putus asa atau juga mungkin lagi banyak cemasnya dengan memikirkan masa depan, terus juga lagi gak ada semangat, atau kalau istilah anak-anak zaman sekarang katanya kehilangan spark gitu ya. Iya, ngerasa hidup ini kayak udah gak bergairah lagi lah gitu ya. Nah, dengerin lagu barusan tuh mudah-mudahan aja jadi terbangkitkan semangatnya bahwa kita tuh bisa kok gitu ya, dan tidak akan terkalahkan oleh hal-hal yang apa sekiranya menghambat langkah kita untuk maju gitu loh, untuk terus melangkah bertahan hidup ya di dunia yang serba-serbi inilah pokoknya gitu. Luar biasa memang lagunya Bondan Prakoso ini gitu ya. Bukan hanya yang ini aja, tapi lagu-lagu yang lain juga lagu Bondan Prakoso tuh memang vibes-nya positif banget gitu. Cocok banget didengerin sama orang-orang yang lagi butuh disemangatin, butuh di butuh dimotivasi gitu ya. Pokoknya pas lah gitu. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang kalau lagi sedih, lagi gak semangat, justru dengerin lagunya yang makin bikin terpuruk gitu ya. Kalau saya sih pernah denger ya, katanya itu tuh ya pernah denger satu penjelasan bahwa yang kayak gitu tuh katanya jadi nyari temen istilahnya. Misalnya nih, orang lagi patah hati, dengerin lagunya tuh lagu patah hati karena biar ngerasa gak sendiri gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya mendingan jangan denger lagu patah hati biar gak makin merana gitu ya. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup semangat warga Sukapura pagi hari ini ya. Dengan lagu barusan gitu ya. Mudah-mudahan kita jadi bisa berpositive thinking ya dengan hal-hal yang akan kita hadapi gitu. Alhamdulillah sekarang udah masuk bulan Oktober ya. Dan saya pribadi menutup bulan September kemarin dengan banyak-banyak bersyukur banget gitu ya. Dan banyak dengan ketakjuban yang luar biasa gitu wargi Sukapura ya. Padahal begitu masuk bulan September, saya tuh banyak worry-nya, banyak khawatirnya. Gimana enggak? Begitu masuk bulan September udah ngitung-ngitung, waduh gitu ya. Ini pengeluaran 3 kali lipat dari pendapatan nih. Dari mana ya gitu pikiran saya? Dari mana ya ini nanti? gitu. Udah banyak ini aja pokoknya, udah banyak hari uangnya deh gitu. Takutnya nanti. Tapi gitanya waktu itu tuh saya berusaha meyakinkan diri di awal bulan September ini bahwa Allah pasti akan kasih jalan bagaimanapun caranya gitu. Dan benar dong, begitu akhir bulan September tanggal 30 kemarin saya merenung gitu ya, Masya Allah, segala puji bagi Allah yang maha memudahkan gitanya. Jadi September yang di awal saya pikir akan berjalan dengan sangat berat gitu ya, ternyata bisa dilalui, Masya Allah. Gitu warga Singapura. Jadi ya memang kita tuh seringnya hidup tuh banyak hari uangnya ya, banyak gak yakinnya gitu ya, padahal mada tenang aja gitu ya. Jadi kan katanya Allah itu sesuai prasangka kita ya. Jadi memang lebih baik kita tuh berpikir yang positif-positif aja deh udah gitu ya, daripada mikir macam-macam banyak hari uangnya. Ternyata sebetulnya setiap ujian itu atau setiap masalah itu sudah Allah siapkan juga gitu solusinya gitu. Jadi sebetulnya yang bisa kita lakukan itu hanya ikhtiar terus
dan berdoa gitu. Udah selesai. Sisanya biar Allah yang urus gitu. Nah, kita menghadapi bulan yang baru, warga Singapura, kita hadapi bulan ini dengan penuh semangat juga ya. Kalau kata Kang Ades, ingat jatuh tempo katanya gitu ya. Ingat jatuh tempo gitu. Jadi biar semangat terus katanya. Aduh, iya, jatuh tempo buat apa ya? Bayar BPJS, bayar listrik, bayar iuran sekolah anak, bayar macam-macam lah pokoknya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita semuanya warga Singapura ya, terutama tentu saja untuk hal-hal atau untuk rencana-rencana baik yang sudah kita susun gitu ya. Insyaallah ya. Semangat pagi buat semuanya, semangat menekuni aktivitasnya masing-masing. Jangan lupa sarapan gitu ya, biar tetap berenergi gitu, biar konsentrasi. Iya, kalau mau kerja gitu juga ya, kalau misalnya perutnya lapar kan jadi enggak konsen ya gitu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Salah satu kesibukan yang biasanya dilakukan oleh para ibu di pagi hari adalah belanja sayur-sayuran ke pasar gitu, warga Sukapuraya. Meskipun memang ada juga yang lebih senang ke pasarnya malam-malam kayak saya. Karena pagi begitu udah apa namanya bisa langsung masak aja udah kalau saya gitu ya. Jadi belanjanya malam. Tapi tidak sedikit juga ibu-ibu yang lebih senang belanjanya pagi gitu, warga Sukapura ya. Nah, momen ke pasar ini kalau saya tuh kadang-kadang suka ketemu sama orang gitu ya, yang kadang nyapa, kadang enggak gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, misalnya nyapa gitu ya. Tapi saya bingung ini siapa ya namanya ya. Wajahnya kayak familiar tapi namanya siapa ya gitu. Atau kadang gak nyapa orangnya tapi saya ngeh gitu ya. Ini teh perasaan pernah ketemu tapi di mana ya? Pernah ngobrol tapi di mana ya? Gitu warga Sukapura ya. Jadi kadang-kadang kita tuh mengingat wajah gitunya tapi lupa sama namanya. Ngerasa familiar sama seseorang tapi siapa sih gitu. Nah, ada yang suka ngerasain kayak saya tuh enggak kayak gitu. Jadi sempat mikir tuh aduh-aduh kok saya seperti ini gitu ya. Kok saya seperti ini gitu, apakah karena saya terlalu menyepelekan orang apa gimana gitu ya. Tapi ternyata kalau saya baca di Beautynesia nih warga Sukapura, kondisi seperti ini sebenarnya cukup umum gitu. Jadi memang kemampuan seseorang dalam mengingat informasi juga bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang mudah mengingat nama tetapi kesulitan mengingat wajah. Nah, sebaliknya ada pula orang yang sangat mudah mengingat wajah tapi sering lupa nama gitu ya. Kalau dilansir dari Your Tango dan Cottonwood Psikologi, orang yang lebih mudah mengenali wajah tetapi kesulitan mengingat nama itu dapat memiliki beberapa kebiasaan gitu ya, dalam pola interaksi tertentu gitu warga Sukapura. Jadi salah satu alasan seseorang bisa sangat mudah mengingat wajah adalah karena ia lebih sering memperhatikan informasi visual gitu ya. Jadi ketika bertemu seseorang, mungkin saja hal pertama yang tersimpan dalam ingatannya adalah bentuk wajah, ekspresinya, gaya rambutnya, atau ciri khas tertentu. Jadi orang yang memiliki perhatian kuat terhadap detail visual itu dapat lebih mudah mengenali seseorang ketika bertemu kembali. Bahkan setelah cukup lama gak bertemu gitu ya, masih merasa familiar gitu ya dengan melihat wajahnya aja gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang mudah mengingat wajah seseorang tapi tidak langsung bisa menyebut namanya gitu. Informasi visual mungkin terasa lebih menonjol bagi mereka dibandingkan berupa dibandingkan informasi berupa nama gitu. Nah, alasan lainnya adalah sering mengingat seseorang berdasarkan konteks gitu warga Sukapura gitu ya. Jadi misalnya melihat teman lama itu bisa membuat kita mengingat tempat pertama kali bertemu, topik pembicaraannya, bahkan pakaian yang dikenakannya gitu. Ini mah berdasarkan konteks ketemu seseorang di tempat itu gitu lah ya. Dan bagi sebagian orang, wajah dapat menjadi pemicu untuk mengingat kembali suatu pengalaman gitu. Jadi yang diingatnya ada, oh iya ya pernah ketemu itu di acara anu gitu. Terus masih ada alasan lainnya nih warga Sukapura, yaitu cenderung memperhatikan orang daripada menghafal informasinya gitu ya. Ada orang yang ketika bertemu seseorang lebih memperhatikan bagaimana orang tersebut bersikap daripada berusaha menghafal namanya. Mereka mungkin memperhatikan cara bicara, ekspresi wajah, kebiasaan kecil, atau bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kebiasaan tersebut dapat membuat informasi mengenai karakter atau penampilan seseorang menjadi lebih mudah diingat gitu ketika bertemu kembali. Jadi mereka dapat mengenali orang tersebut dengan cepat meskipun nama yang pernah disebutkan sebelumnya sudah terlupakan sama sekali gitu warga Sukapura ya. Jadi nah, ada lagi nih satu lagi kenapa seseorang bisa sangat familiar